0: perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugani Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya saat sertijab yang berlangsung kemarin.
2: Di situasi yang masih menyenangkan dan juga tidak memuat Bapak Presiden pusing dengan keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau urusan yang terbentur adalah proses boleh biasa. Kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk memberikan apa yang sudah dilaksanakan mengambil keputusan dalam sulit sehingga kemudian kita banyak permasalahan-permasalahan yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden bisa kita selesaikan karena kita paham bahwa kemudian memiliki program kesetaraan kita 19 program prioritas dan juga program-program lain sisi ketahanan pangan, energi, kemudian hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga berbagai macam program yang saat ini bersejarah dan hasil yang makbul, kemudian bagaimana ekor dulu, hilirisasi ke depan, dan semuanya tentunya butuh pengalaman.
1: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
3: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas Presiden, program pengunduran Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan, maka rasa presidennya menyelesaikan.
1: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
6: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM. Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
5: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
6: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
5: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada, dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
6: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto, mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
4: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
6: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono, mengatakan stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
7: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini kami juga melaksanakan atau kami membuat beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DP.
6: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
8: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
9: Kalau saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
10: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi. ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
12: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 USD kepada Kusafi. Saudara saksi,
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Puat Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Ajis, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar $100.000 untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
14: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
12: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100.000 US dollar tersebut untuk apa?
14: Pada saat itu tidak Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
12: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
14: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa? Untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
13: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Puat Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
15: Terjadi selisih, dikembalikan kah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
16: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
15: Tidak ada ya?
13: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari Rp478 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plastri atau Asian Plastri Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plastri yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong Hei, ekonom kepala di AMRO, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Ade Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Menerapkan inklusivitas di tempat kerja bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang memanfaatkan potensi yang belum tergali. Ketika perusahaan memberikan kesempatan kerja yang setara bagi individu dengan disabilitas, mereka tidak hanya mendukung kemandirian ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang relatif, kreatif, dan beragam. Karyawan dengan disabilitas membawa perspektif unik yang dapat memperkaya dinamika tim.

0: Setiap orang berhak atas kesehatan yang optimal. Namun, kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas seringkali menghadapi tantangan yang lebih besar. Mereka memerlukan perhatian khusus untuk memastikan kesejahteraan mereka terjaga. Anak-anak membutuhkan imunisasi dan perawatan medis yang tepat agar tumbuh sehat. Layanan kesehatan yang inklusif dapat membuat perbedaan besar bagi penyandang disabilitas. Dan bagi lansia, dukungan kesehatan bisa meningkatkan kualitas hidup mereka secara signifikan. Bersama, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan adil. Jaga kesehatan, jaga sesama.
1: Belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
2: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
1: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Rose 700 ml.
2: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
1: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
3: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

Prod 1 RRI Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi. Halo, basudara rupiah. Aledong su siap belum? Maluku Manggorebe 2026 hadir lai. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku kembali menghadirkan Maluku Manggorebe yang ke-6 tanggal 8 sampai 10 Oktober 2026. Ada banyak kegiatan seru mulai dari bazar UMKM, berbagai lomba, talk show, live musik, sampai ratusan hadiah menarik. Ada juga Maluku Manyanyi tanggal 9 Oktober di Taman Patimura Ambon mulai jam 7 malam waktu Indonesia Timur. Pendaftarannya gratis. Saya ulangi lagi, pendaftarannya gratis ya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Ajak keluarga deng tamang-tamang, kata ramaikan Maluku Manggorebe 2026. Informasi selengkapnya bisa basudara rupiah lia di Instagram @bank_indonesia_maluku.

memiliki dampak ke berbagai industri, termasuk industri keuangan. Salah satunya yaitu pinjaman online atau pinjol. Pinjol saat ini semakin digemari oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Ketahuilah dulu kelebihan dan kekurangan pinjol. Kelebihan pinjol, pertama, pengajuan mudah. Salah satu keuntungan dari pinjaman online adalah prosesnya mudah. Hanya perlu mengajukan pinjaman melalui aplikasi atau website dan tidak perlu mendatangi lokasi pinjol tersebut. Dua, prosesnya cepat. Terbilang cepat karena dana yang diajukan dapat dicairkan dalam 1 hingga 3 hari, apalagi jika sedang butuh dana mendadak. Tiga, syaratnya mudah. Hanya dengan KTP, NPWP, hingga slip gaji sudah dapat mengajukan pinjaman. Berikut kekurangan pinjol. Pertama, bunga yang tinggi. Bunga pinjaman online cukup tinggi, antara 1 hingga 2% per hari. Jadi, apabila dihitung dalam sebulan, bunga yang harus dibayar sebesar 30% bahkan lebih. Dua, masa tenor yang pendek. Biasanya, masa tenor yang ditawarkan mulai dari 10 hari hingga 180 hari. Di sisi lain, plafon dari pinjol juga tidak terlalu besar. Rata-rata antara 20 hingga 30 juta rupiah saja. 3. Rentan terjadi penipuan. Risiko terbesar dari pinjaman online adalah maraknya kasus penipuan. Kendati demikian, hal itu bisa dihindari jika teliti dan hati-hati dalam mengajukan.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi
2: Aziz Sutama.
3: Kita

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang sangat kompleks dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Meskipun banyak upaya telah dilakukan, namun masih banyak individu dan keluarga yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Tanpa intervensi yang tepat, kemiskinan dapat berdampak negatif pada generasi mendatang. Oleh karena itu, langkah konkret diperlukan untuk memutus lingkaran kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta upaya berkelanjutan dalam pendidikan dan pemberdayaan, kita dapat meraih kemajuan menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

kota, listrik mungkin tinggal menekan saklar. Tapi di pulau-pulau, ceritanya bisa berbeda. Jarak dan kondisi geografis membuat penyediaan energi tidak selalu mudah. Apalagi masih ada wilayah yang menghadapi keterbatasan akses. Padahal, banyak yang sebenarnya tersedia di sekitar kita. Ada matahari, ada angin, ada laut, bahkan ada biomasa. Semua punya potensi untuk menjadi sumber energi. Karena merdeka energi di Maluku adalah bagaimana energi bisa hadir dan dirasakan sampai ke pulau-pulau.

Prosatur Yambon, kanal inspirasi dan juga informasi. Pendengar, untuk Anda yang lagi berkendara, hati-hati di jalan saja. Jangan lupa untuk memakai sabuk pengaman untuk yang berkendara mobil. Dan juga untuk yang lagi berkendara motor, jangan lupa untuk memakai helm, karena helm itu penting banget untuk menjaga keselamatan Anda ya pendengar. Jangan ngebut-ngebut pastinya. Ya, informasi menarik untuk Anda dikutip dari rri.co.id, sidang perkara dugaan korupsi bea cukai kembali mengungkap adanya pemberian uang kepada pejabat bea cukai. Pejabat yang dimaksud adalah Budiman Bayu Kasih Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengusaha Beni Tan mengaku menyerahkan uang tunai sebesar 30 juta kepada Budiman Bayu Prasojo untuk korban banjir bandang. Hal tersebut disampaikannya dalam persidangan dugaan korupsi bea cukai dengan terdakwa Budiman Bayu Prasojo pada hari Senin kemarin. Beni menjelaskan uang 30 juta rupiah tersebut tidak diberikan melalui transfer. Ia menyerahkannya secara langsung dalam bentuk tunai. Jaksa kemudian menanyakan apakah Beni mengetahui adanya program resmi dari bea cukai untuk menghimpun bantuan bagi korban bencana. Kata dia, saya tidak tahu ya. Dan menurutnya setelah menerima uang tersebut, Budiman hanya menyampaikan ucapan terima kasih. Dan informasi untuk Anda pendengar, Budiman Bayu Prasojo didakwa menerima gratifikasi dengan nilai sekitar 7,6 miliar rupiah dalam perkara tersebut. Dalam perkara ini ada 4 pejabat bea cukai yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, Sispiran Subiaksono, Orlando Hamongan, dan Budiman Bayu Prasojo. Selain itu, 4 pejabat bea cukai juga ada 3 orang dari Blue AI Cargo yang telah dihukum dalam perkara yang sama. Mereka adalah John Field divonis 2 tahun penjara, Dedi Kurniawan Sukolo dan Andri masing-masing divonis 1 tahun 6 bulan penjara.

0: Rima Kasih.
1: Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Jika gula merah atau gula aren lebih banyak dikenal berasal dari luar daerah, namun di Maluku ada gula merah produksi lokal, dikenal dengan nama gula merah Saparua yang kualitasnya tidak kalah dengan gula merah lainnya. Ciri khas gula merah lokal Maluku ini bentuknya bulat dan dibungkus dengan daun pisang kering, dijual dengan harga relatif terjangkau. Namun harganya melonjak jelang hari besar keagamaan. Adapun bahan bakunya diambil dari sedapan air pohon mayang, kemudian diolah dengan cara yang tradisional dan sederhana, namun tetap higienis dan mengikuti prosedur yang baik demi menjaga rasa dan kualitasnya. Proses pembuatan gula merah Saparua ini sudah berlangsung secara turun-temurun dan tetap ada hingga saat ini. Keberadaannya masih tetap dicari dan dibutuhkan oleh penggiat usaha kuliner, baik di Maluku dan juga di daerah lain, karena rasanya yang sangat manis. Karena manisnya itu, gula merah Saparua tetap disukai konsumen dan tidak tersisihkan oleh perkembangan zaman.

Pada suatu hari, Konfusius berkata, "Kita boleh berbuat apa saja. Semua kita, seumur hidup kita, mencuri, menyiksa, menipu, pokoknya apa saja." Dan salah seorang muridnya bertanya, "Master, kok enak sekali ya? Tapi, apakah ada syaratnya?" Jawab Konfusius, "Syaratnya sangat ringan. Kalian boleh berbuat jahat seumur hidup kalian, tetapi cukup satu hari saja sebelum meninggal dunia. Jadilah orang yang baik." Murid yang lain pun menanggapi, "Tapi Master, kita kan tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia." Kata Konfusius, "Oleh karena itu, anggaplah besok kamu akan meninggal dunia. Jadilah orang yang baik hari ini. Mudah kan? Dan jalani saja."

Bebas sampah, bebas banjir. Jadilah agen perubahan. Mari, ubah sampah menjadi rupiah. Menjaga kebersihan demi generasi masa depan yang cerah. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Bersih itu indah, bersih itu berkah. Pikiran yang jernih diawali dari lingkungan yang bersih.

Ya, Pro Satu Riamun, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar dari Gamali Audrey Cantika dengan bahagia bersama. Bahagia sekali pendengar ya, mengenai perjuangan timnas Indonesia yang menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026. Nah, dikutip dari laman rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi perjuangan tim nasional Indonesia yang berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Presiden Prabowo menyatakan bangga atas perjuangan skuad Garuda yang terus berjuang tanpa mengenal lelah hingga akhir pertandingan. Dan menurut Kepala Negara, semangat pantang menyerah yang ditunjukkan para pemain muda sangat penting. Mereka telah memberikan contoh bahwa keberhasilan harus diraih melalui perjuangan dan kerja keras. Presiden juga menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan timnas Indonesia mencetak sejarah dengan mengakhiri puasa gelar selama 35 tahun melalui kemenangan di FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Presiden menilai kemenangan Indonesia atas Thailand sangat penting bagi perjalanan sepak bola nasional dalam kompetisi internasional yang digelar FIFA. Congratulations sekali lagi ya untuk Indonesia, dan ini jadi bangga sekali ya pendengar. Skuad Garuda berhasil menuntaskan adu penalti dengan kemenangan 4-2 atas Thailand dan memastikan trofi FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi milik Indonesia. Oke, ini euforianya banyak sekali nih di medsos ya. Dan informasi ini menutup kebersamaan Anda dengan saya untuk edisi hari ini ya pendengar. Semoga apa yang sudah saya kasih bisa bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk selalu mengakses rri.co.id. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi.

0: 101 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku bersama tim terpadu dan Satgas telah mengidentifikasi masyarakat serta objek yang berkaitan dengan penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Blok Masela. Data yang telah dihimpun mencatat satu kebun masyarakat sebagai objek dengan 556 pemilik kebun sebagai subjek. Pendataan juga mencatat 7.048.439 tanam tumbuh, 3 unit rumah tinggal permanen, serta 479 unit rumah kebun atau walang. Wakil Menteri ESDM Yulia Tanjung bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dalam pertemuan di Jakarta menginstruksikan KJPP mempercepat proses verifikasi terhadap sisa lahan yang belum terakomodasi. Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan pembayaran ganti untung dapat dilakukan berdasarkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hendrik menegaskan, penyelesaian hak masyarakat harus dilakukan secara adil, tepat sasaran, dan tepat waktu.

suku pangan begitu beragam, dari hasil kebun hingga hasil laut yang sejak dulu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Tapi coba dilihat lagi, kalau bahan pangan banyak tersedia di sekitar kita, lalu mengapa kebutuhan sehari-hari masih banyak bergantung dari luar? Sagu jangan cuma jadi cerita masa lalu. Ikan jangan cuma pergi sebagai bahan mentah. Karena pangan dari tanah dan laut kita harus mampu menguatkan masyarakat kita. Disinilah merdeka pangan menjadi penting. Dan begitulah cara kita

di kota, listrik mungkin tinggal menekan saklar. Tapi di pulau-pulau, ceritanya bisa berbeda. Jarak dan kondisi geografis membuat penyediaan energi tidak selalu mudah. Apalagi masih ada wilayah yang menghadapi keterbatasan akses. Padahal, banyak yang sebenarnya tersedia di sekitar kita. Ada matahari, ada angin, ada laut, bahkan ada biomasa. Semua punya potensi untuk menjadi sumber energi. Karena merdeka energi di Maluku adalah bagaimana energi bisa hadir dan dirasakan sampai ke pulau-pulau.

Jarak bukan hanya soal jauh atau dekat. Kadang, untuk sampai ke tempat sebelah saja, kita harus menyeberang laut, menunggu cuaca, dan menyiapkan ongkos perjalanan. Jarak juga bisa menentukan harga barang, waktu yang kita habiskan, bahkan akses ke layanan yang kita butuhkan. Bagi mereka, semua itu sudah menjadi bagian dari keseharian. Tapi ketika jarak lebih mudah ditempuh, yang datang bukan cuma orang dan barang. Kesempatan pun ikut mendekat. Anak-anak lebih mudah sekolah, hasil kebun dan laut lebih mudah dibawa ke pasar. Pelaku usaha pun punya ruang untuk berkembang. Jadi mari merdeka dari jarak, supaya laut yang memisahkan pulau tidak ikut memisahkan.

0: Gimana?
1: Oke kok, aman.

Indonesia yang kuat membutuhkan masyarakat yang taat aturan. Mari mulai dari hal sederhana. Patuhi peraturan lalu lintas, hormati hak orang lain, dan jangan melakukan kekerasan, serta selesaikan persoalan melalui jalur hukum. Keadilan dan ketertiban adalah tanggung jawab kita bersama. Taat aturan bukan karena takut, tetapi karena sadar akan pentingnya kehidupan yang tertib dan adil. Mari bersama membangun Indonesia yang aman dan berkeadilan.

pendengar di manapun Anda berada. Sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan siang ini. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Dan saudara, pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nation League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Aral Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Mutella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim, menurut saya bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nation League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikkan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi, saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi, itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, kami masih bisa tampil lebih baik. Namun, kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nation League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniel Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock, to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Jao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan servis untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vassero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, Jurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
3: Wanita bisa jangan berpuas diri sampai di sini. Ya, hari ini dapat perunggu ya. Saya berhasil membuat perunggu pulang. Kedepan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah proses untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu terutama di event-event internasional lah ya. Ini kan sudah
2: itu harapan kita. Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
4: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
2: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, terus juga meraih medali emas.
3: Kedepannya juga, dan target itu sudah lumayan ya, 20 tahun 15 dan sangat luar biasa ya. Walaupun targetnya final, saya pun sangat bangga. Walaupun masih perunggu, ya, luar biasa karena persiapan mereka negara-negara yang lain itu jauh dibanding kita baru 2 bulan kayaknya, ya 50 hari. Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya, ya, seperti kami, seperti Kak Wan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya, ya, luar biasa, saya bangga.
2: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya, juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Khairul Januar ini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
5: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Ya, saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana, Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali. Dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putubayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Lempar ke dalam lapaknya.
2: Timnas Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai mendudukkan Thailand lewat drama adu penalti di partai final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Adu penalti terjadi setelah skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Usai pertandingan, pelatih John Hartman menyebut mentalitas permainan anak asuhnya memainkan peran penting, di mana mereka mampu tetap tenang saat keadaan mendesak. Ia juga menjelaskan sehari jelang pertandingan telah melatih adu penalti bersama para pemain untuk mempersiapkan tim menghadapi berbagai kemungkinan.
3: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan, kami menganalisis para pemain yang mengambilnya, dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman. Pemain berpostur 196 cm itu menilai kerja keras pelatih kepala dan dukungan staf kepelatihan membantu seluruh tim untuk mampu tampil gemilang selama turnamen.
4: Charts we would have won this without him today. So I just want to say thank you for all the work and for the rest of the coaching staff as well and all the people behind the scenes. You know, we put so much time and effort into making sure that we can perform our best. And you know, that means every 3 days here, it's not been easy. And so much work behind the scenes has gone into making us feel as ready as possible for the next game. So it's not just us on the pitch, it's the whole team.
2: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final pada turnamen Piala AFF sebelumnya, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mirab Yulitiloli.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, bersama saya Dea terus menemani pendengar hingga tuntas di pukul 17. Saatnya request time kami hadirkan untuk Anda di siang ini hingga nanti di pukul 15. Tentu pendengar bisa bergabung bersama kami untuk request lagu ataupun mengirimkan salam lewat live chat di nomor 0813-5624-5886. Menemani Anda di siang ini di tengah Anda menjalankan tugas dan aktivitas Anda di hari ke-6 bulan Oktober 2026. Mengawali jumpa kita di Request Time siang ini, pendengar ada tembang dari Anmes Kamaleng, Kumaudia.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku bersama tim terpadu dan Satgas telah mengidentifikasi masyarakat serta objek yang berkaitan dengan penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Blok Masela. Data yang telah dihimpun mencatat satu kebun masyarakat sebagai objek dengan 556 pemilik kebun sebagai subjek. Pendataan juga mencatat 7.048.439 tanam tumbuh, 3 unit rumah tinggal permanen, serta 479 unit rumah kebun atau walang. Wakil Menteri ESDM Yulia Tanjung bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dalam pertemuan di Jakarta menginstruksikan KJPP mempercepat proses verifikasi terhadap sisa lahan yang belum terakomodasi. Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan pembayaran ganti untung dapat dilakukan berdasarkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hendrik menegaskan penyelesaian hak masyarakat harus dilakukan secara adil, tepat sasaran, dan tepat waktu.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saatnya kami mengajak Anda, saudara, untuk mendengarkan informasi Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3, langsung dari RRI Ternate.
2: Republik Indonesia dengan Lintas Seribu Pulau, edisi Selasa, 6 Oktober 2026, bersama saya, Safira Safitri. Kami mulai dengan berita pertama dari Ambon. Prevalensi stunting di Provinsi Maluku masih sangat tinggi, mencapai 28,4%. Program Gerakan Orang Tua Asuh terus digencarkan BKKBN Maluku guna menurunkan angka stunting. Selengkapnya laporan Lina Tehu Puring.
3: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Maluku terus memprioritaskan penanganan stunting yang hingga kini masih berada di atas rata-rata nasional. Prevalensi stunting di Maluku tercatat mencapai 28,4% atau sekitar 28 dari 100 balita mengalami gangguan pertumbuhan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Edi Setiawan mengatakan,

0: prioritas. Menurutnya, berbagai program percepatan penurunan stunting sebenarnya telah berjalan hingga tingkat kecamatan melalui percepatan penurunan stunting dan tim pendamping keluarga. Namun, upaya tersebut masih menghadapi tantangan karena stunting tidak hanya berkaitan dengan asupan gizi tetapi juga perilaku hidup masyarakat. Ia menjelaskan, sanitasi yang buruk dan kebiasaan hidup tidak sehat menjadi faktor utama penyebab stunting di sejumlah wilayah. Karena itu, perubahan perilaku dinilai menjadi kunci penting dalam mendukung keberhasilan intervensi pemerintah.
1: Stunting itu bukan hanya soal intervensi, tapi stunting juga adalah perubahan perilaku. Kalau masyarakatnya sendiri ternyata masih misalnya ya BHB sembarangan gitu, di sungai, ya, sanitasinya juga nggak baik. Ternyata intervensi gizi bukan satu-satunya jalan keluar, tapi juga perbaikan perilaku masyarakat itu justru menjadi kunci.
0: Ini berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dapat mempercepat penurunan angka stunting di Maluku. Kendati kualitas generasi mendatang sangat ditentukan oleh keberhasilan penanganan stunting hari ini. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.
2: Selanjutnya kita beralih ke Langgur. Peringatan HUT TNI ke-81 di Langgur menjadi momentum untuk memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Berikut laporan Iren Hari Cahyani.
3: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
4: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
3: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Pialira Hantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
5: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. Dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
3: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat K.A.I.N.I. AIN, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. RRI Langgur, Irina Hari Cahyani melaporkan.
6: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekor Wil 3.
2: Kita kembali ke Ternate ya. Saudara, asap kebakaran sampah di TPA Buku Deru-Deru Takome meluas. Dinas Kesehatan waspadai peningkatan kasus ISPA dan gangguan mata pada warga di sejumlah kelurahan terdampak. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
7: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA diperkirakan mengalami peningkatan dalam beberapa hari ke depan menyusul meluasnya asap dari kebakaran sampah dan gas di tempat pembuangan air atau TPA Buku Deru-Deru, Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate. Kepala Puskesmas Sulamadaha Kota Ternate, Dr. Nurfani Abdurrahman, kepada RRI menyatakan ISPA selama ini masuk dalam 10 penyakit yang paling banyak ditangani. Dalam kondisi normal, jumlah kasus dapat mencapai sekitar 300 kasus dalam satu bulan. Namun, paparan asap kebakaran berpotensi meningkatkan jumlah tersebut, terutama di sejumlah kelurahan yang terdampak asap dari kebakaran sampah.
8: Memang ini dari sampah, jadi kemungkinan besar ada karsinogen dari sampah itu sendiri saat yang terhirup. Terbagus itu pernapasan. Jadi memang sekarang untuk penanganan ini, untuk masih awal ini orang dengan pembagian masker. Karena ini baru 3 hari, jadi memang belum ada laporan-laporan masyarakat untuk puskesmas. Masyarakat yang di luar dari Ternate Barat, area dari daerah Kelurahan Sulamadaha atau Takome, diharapkan jangan mendekat ke area daerah sampah. Dampak dari asap ini tidak bagus untuk kesehatan. Kemudian untuk kesehatan mata dan pernapasan dan lain-lain.
7: Dr. Fani mengatakan, sebagai langkah awal penanganan, Dinas Kesehatan melakukan pembagian masker kepada masyarakat di wilayah terdampak, yaitu Kelurahan Takome dan Sulamadaha.
8: Jadi laporan dari IFK itu total masker yang persediaan yang ada di gudang farmasi Dinas Kesehatan itu sekitar 60.850 pieces. Yang memang di awal waktu hari Sabtu itu terkhususkan untuk masyarakat yang di dua kelurahan yang terdampak. Ternyata kemarin itu asap ini sudah meluas sampai ke Kulaba. Jadi kemarin itu langsung serentak orang bagi sampai ke Kulaba. Baru yang untuk bagian ke atas baru sampai sekitar Takome. Tapi orang bagi sampai ke Takome kemarin.
7: Ia menegaskan, mengingat kebakaran masih berlangsung dan asap berpotensi terus menyebar, masyarakat di sekitar lokasi diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah dan tidak mendekati area kebakaran. Pemerintah juga didorong mempertimbangkan langkah evakuasi bagi warga yang berada di wilayah dengan paparan asap cukup pekat. Reporter Novianti Panasabesi melaporkan.
2: Saudara, laporan reporter Novianti Marasabesi tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi Lintas Ribu Pulau Korwil Nusantara 3 untuk siang ini. Nantikan update informasi dan peristiwa lainnya pada Rabu besok di waktu dan program yang sama. Akhir kata, saya Safira Safitri mewakili kerabat kerja yang bertugas mencapaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.

0: kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri, dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih setia bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Masih di Request Time yang menemani Anda di kesempatan siang ini hingga nanti di pukul

berada yang masih bersama kami. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai di sini sudah request time yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan sore ini. Dan pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi Dinamika Maluku Sore.

0: kita lakukan penanganan. Kita tidak tinggal diam. Pemerintah hadir di setiap kebakaran yang terjadi. Ya, semua kita lakukan dengan baik.
1: Nilai ekspor menurut negara atau kawasan tujuan kita lihat di sana untuk Tiongkok. Tiongkok ini mengalami kenaikan 48,4%.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya. Edisi Selasa 6 Oktober 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, menanggapi desakan mahasiswa Jargaria Aru terkait kejelasan penanganan 3 kasus dugaan korupsi, Kapolres Kepulauan Aru AKBP Albert Perwira Sihite menegaskan bahwa seluruh perkara tetap berjalan secara profesional. Penegasan ini disampaikan menyusul tuntutan mahasiswa kepada Ditreskrimsus Polda Maluku untuk melakukan supervisi ketat. Mahasiswa memberi tenggat waktu 1 minggu agar kepolisian terbuka mengenai perkembangan penyelidikan, kecukupan alat bukti hingga status hukum dari 3 kasus tersebut. Untuk kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah PSD Kepulauan Aru bernilai sekitar 82 miliar rupiah, Kapolres menjelaskan prosesnya masih dalam tahap penyelidikan dengan memeriksa sekitar 60 orang saksi. Kasus ini juga terikat rekomendasi inspektorat untuk mengembalikan kerugian dalam kurun waktu 60 hari sejak Juli lalu, yang kini tenggat waktunya telah mendekati akhir. Sementara itu, 2 kasus lainnya yakni proyek Jembatan Marbali dan Dermaga Jerol dipastikan akan segera ditingkatkan ke tahap penyidikan dalam waktu dekat. Khusus Dermaga Jerol, penyidik telah mengantongi hasil perhitungan kerugian negara sebesar 3,8 miliar rupiah. Adapun untuk proyek Jembatan Marbali, meski sempat terhambat karena salah satu pejabat pembuat komitmen meninggal dunia dan satu lainnya berada di Papua, Kapolres memastikan penanganan perkara tetap berlanjut dan mengapresiasi keaktifan mahasiswa dalam mengawal kasus ini. Ketua DPRD Kota Ambon, Moritz Tamaela, merespon tegas keluhan para sopir truk dan pelaku logistik terkait pembatasan pembelian BBM jenis biosolar maksimal Rp250.000 per kendaraan per hari. Kebijakan ini dinilai memukul ekonomi lokal karena armada angkutan terpaksa memangkas operasional harian mereka dari 4 hingga 5 kali trip menjadi hanya 2 hingga 3 trip saja. Kondisi tersebut makin diperparah oleh dugaan praktik curang di sejumlah SPBU yang mewajibkan konsumen membeli BBM non-subsidi. Dexlite jika ingin dilayani pengisian biosolar. Selain itu, temuan ini kontras dengan klaim ketersediaan stok dari pihak Pertamina yang nyatanya terus diwarnai antrean panjang kendaraan di Ambon setiap harinya. Menindaklanjuti persoalan ini, DPRD Kota Ambon melalui Komisi 2 akan segera memanggil pihak Pertamina untuk menggelar rapat bersama. Langkah ini bertujuan mengevaluasi kecukupan kuota resmi biosolar sekaligus mendesak penelusuran atas dugaan keterlibatan oknum mafia BBM yang menumpang dan mengalihkan pasokan subsidi ke sektor industri secara ilegal. Saudara, Pemkot Ambon pastikan hadir tangani kebakaran. Warga diminta waspadai kualitas udara. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Rauda Autana.
3: Pemerintah Kota Ambon memastikan terus hadir dalam menangani setiap peristiwa kebakaran yang terjadi di wilayah kota maupun membantu penanganan di daerah lain yang membutuhkan. Wali Kota Ambon Bodo Winwatimena mengatakan, pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, Camat, Kepala Desa, dan Lurah terus menjalankan tugas dalam merespon laporan kebakaran yang disampaikan oleh masyarakat. Menurutnya, Setiap laporan yang masuk melalui layanan darurat 112 akan ditindaklanjuti secepat mungkin. Dirinya menegaskan, kehadiran pemerintah tidak semata-mata dilihat dari siapa yang datang ke lokasi, tetapi dari tindakan nyata dalam membantu masyarakat dan menangani dampak kebakaran. Wali Kota Ambon juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah kondisi kekeringan berkepanjangan dan angin kencang yang dapat mempercepat penyebaran api. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun melakukan aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Selain ancaman kebakaran, kondisi udara yang memburuk akibat asap juga menjadi perhatian pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah Kota Ambon bersama Polresta Pulau Ambon dan Pulau Leasi telah melakukan pembagian masker kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya edukasi dan juga perlindungan kesehatan.
0: Kita lakukan penanganan, kita tidak tinggal diam, pemerintah hadir di setiap kebakaran yang terjadi. Ya, semua kita lakukan dengan baik. Damkar Kota Ambon melakukan tugasnya dengan baik, BPBD melakukan tugasnya dengan baik, Camat, Kades, Lurah melaksanakan tugasnya dengan baik. Saya kira pemerintah tidak pernah meninggalkan persoalan kebakaran ini. Tanyalah masyarakat. Setiap kali disampaikan lewat call center darurat 112, pemerintah hadir secepat mungkin. Kehadiran pemerintah bukan soal siapa yang hadir, tapi kehadiran pemerintah untuk bantu masyarakat mengatasi kebakaran, itulah wujud kehadiran pemerintah. Tidak masalah, kita tetap ada dalam keprihatinan yang mendalam soal kebakaran. Kecuali pemerintah kota tidak hadir di titik manapun, bahkan di lokasi di kabupaten lain pun kami ikut membantu. Jadi tidak ada masalah soal itu.
3: Bude Winwatimena juga menambahkan, pemerintah Kota Ambon juga terus memberikan informasi mengenai kondisi udara kepada masyarakat serta membantu kebutuhan warga terdampak, termasuk dalam penyediaan air bersih. Menurutnya, seluruh langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi dan juga membantu masyarakat ketika terjadi bencana. Rauda Utana melaporkan.
2: Di tengah pelaksanaan operasi Perisai Sura 26 periode 4 di perairan Fak-Fak Papua Barat, KRI Pusepa 870 tidak hanya berfokus pada penguatan keamanan wilayah laut. Prajurit TNI Angkatan Laut dari Satuan Kapal Patroli Kode RL 9 bersama Gugus Keamanan Laut Koarmada 3 turut membangun komunikasi dan kepedulian sosial dengan membagikan paket sembako kepada para nelayan yang sedang beraktivitas di laut. Komandan KRI Pusepa 870 Mayor Laut Pelaut Muhammad Fahri Wardana menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian sekaligus upaya memperkuat kemitraan dengan masyarakat maritim. Menurutnya, nelayan memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial ekonomi pesisir serta menjadi elemen kunci dalam membangun kesadaran bersama terhadap keamanan laut. Para nelayan menyambut hangat bantuan dan interaksi langsung tersebut sebagai bentuk pendekatan kemanusiaan dari aparat pertahanan. Melalui kepedulian dan sinergi yang terjalin erat antara TNI, Angkatan Laut, dan masyarakat pesisir, diharapkan dapat tercipta kondisi perairan Fak-Fak yang aman, kondusif, dan terjaga. Saudara Bupati Maluku Tenggara, M. Taher Hanubun, menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa di tingkat ohoy atau desa bukan sekadar proses administratif membelanjakan anggaran, melainkan instrumen tata kelola untuk memastikan setiap rupiah dana desa bermanfaat nyata bagi masyarakat. Penegasan ini disampaikan saat membuka kegiatan training of trainers pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Langgur. Dalam arahannya, Bupati menekankan tiga prinsip utama yang wajib dipatuhi aparatur desa, yakni kepatuhan pada aturan, efisiensi dan efektivitas anggaran, serta keterbukaan dan akuntabilitas. Ia mengingatkan agar keterbatasan kapasitas administrasi tidak menjadi alasan timbulnya kesalahan, pemborosan maupun penyimpangan dalam penggunaan dana ohoy yang merupakan uang rakyat. Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan tidak hanya menyerap pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi pelatih yang mentransfer kompetensi kepada aparatur desa secara praktis dan seragam. Langkah ini diambil untuk membangun sistem tata kelola keuangan yang kuat dan teratur di seluruh ohoy di Kabupaten Maluku Tenggara.

0: Kita ikuti berita lainnya. Dinas Pemadam Kebakaran Maluku Tenggara bergerak cepat memadamkan 3 titik kebakaran lahan dan bangunan yang melanda wilayah Kecamatan Kei Kecil. Rangkaian insiden yang terjadi sepanjang hari tersebut berhasil dikendalikan sepenuhnya oleh petugas tanpa memakan korban jiwa. Peristiwa pertama terjadi pada dini hari di Kompleks Batu Jatu Langgur, tepatnya di samping RSUD Karel Saitwi Tubun. Satu armada pemadam bersama 12 personel berhasil memadamkan kobaran api yang membakar lahan dan bangunan setelah berjuang selama lebih dari 1 jam. Sementara 2 titik kebakaran lainnya melanda wilayah Ohoy Loon pada siang dan malam hari, di mana salah satu lokasi kebakaran sempat berada dekat dengan kediaman Wakil Ketua DPRD Maluku Tenggara serta permukiman warga. Menyikapi maraknya kejadian ini, pihak Damkar Maluku Tenggara mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Saudara, ekspor Maluku pada periode Januari hingga Agustus 2026 tercatat naik 37,62% dengan komoditas ikan dan udang menjadi penopang utama. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehuporeng.
1: Badan Pusat Statistik BPS mencatat nilai ekspor Maluku pada periode Januari hingga Agustus 2026 mencapai 39,43 juta US dollar, meningkat 37,62% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar 28,65 juta US dollar. Kenaikan tersebut terutama ditopang ekspor komoditas non-migas berupa ikan dan udang. Kepala BPS Provinsi Maluku Marice Patiwalapia mengatakan, kelompok ikan dan udang memberikan kontribusi penuh terhadap nilai ekspor Maluku selama periode tersebut. Struktur ekspor Maluku masih sangat bergantung pada satu kelompok komoditas karena tidak terdapat kontribusi dari golongan barang lain termasuk bahan bakar mineral atau BBM. Dari sisi negara tujuan, seluruh ekspor Maluku pada Januari hingga Agustus 2026 diarahkan ke kawasan Asia lainnya dengan nilai 39,43 juta US dollar. Tiongkok menjadi pasar terbesar dengan nilai 37,47 juta US dollar atau 95,06%, sedangkan negara Hong Kong mencapai 1,95 juta US dollar atau 4,94%.
2: Nilai ekspor menurut negara atau kawasan tujuan kita lihat di sana. Untuk Tiongkok ini mengalami kenaikan 48,64% periode yang sama di tahun lalu, menjadi 37,48 juta US dollar.
1: Ditambahkan, kegiatan ekspor Maluku selama periode Januari hingga Agustus hanya dilakukan melalui Pelabuhan Yosudarso dan Pelabuhan Tual. Pelabuhan Yosudarso memberikan kontribusi dominan sebesar 99,16% terhadap total ekspor, terutama melalui pengiriman komoditas ikan dan udang. Demikian Lina Tehuporeng melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan bahwa penanggulangan malaria membutuhkan kolaborasi ketat lintas sektor karena dampaknya tidak hanya menyasar kesehatan, tetapi juga memengaruhi produktivitas masyarakat dan kondisi sosial ekonomi daerah. Komitmen ini disampaikan dalam pembukaan kegiatan pemetaan dan stratifikasi risiko malaria di Ambon yang digelar bersama UNICEF Maluku dan Maluku Utara hingga 7 Oktober mendatang. Dalam sambutan Gubernur Hendrik Lewerisa yang dibacakan Kepala Dinas Kesehatan Dr. Elna Sitorisme Anakota, pemerintah mendorong keterlibatan aktif perangkat daerah, dunia usaha hingga komunitas masyarakat. Sektor kesehatan diminta memperkuat penemuan kasus secara aktif di wilayah berisiko tinggi, serta memastikan pengobatan tuntas guna mencegah penularan berulang. Melalui langkah pemetaan dan pembagian peran yang konkret ini, pemerintah Provinsi Maluku optimis dapat menghentikan penyebaran kasus secara lokal. Kerja bersama seluruh elemen masyarakat ditargetkan dapat mempercepat pencapaian Maluku bebas malaria pada tahun 2028 sekaligus mendukung eliminasi malaria nasional pada tahun 2030. Lomba Tarik Suara Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 3 kembali berlanjut pada putaran ketiga yang digelar. Dalam tahap ini, para peserta perwakilan dari RRI Ambon, RRI Ternate, dan RRI Langgur akan saling beradu kemampuan vokal melalui lagu challenge yang telah ditentukan oleh panitia. Panitia Bintang Radio Indonesia RRI Ambon, Novian Satria menyatakan bahwa putaran ketiga ini menjadi ajang penting bagi para peserta untuk tampil percaya diri dan menunjukkan karakter suara masing-masing secara maksimal. Pihak penyelenggara bersama dukungan dari RRI Ambon, Ternate, dan Langgur telah mematangkan seluruh persiapan agar rangkaian acara berjalan lancar. Selain melalui radio, jalannya kompetisi juga dapat diakses oleh publik secara luas melalui tayangan live streaming di kanal YouTube RRI Ambon. Peringatan HUT TNI ke-81 di Langgur menjadi momentum untuk memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Irina Haricayani.
3: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanaltual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanaltual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
4: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
3: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknan membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
5: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat, TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat itu cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
3: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Irina Haricahyani melaporkan.
0: Berita terakhir, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menghimbau masyarakat di wilayah Maluku untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan serta sebaran kabut asap. Berdasarkan pembaruan sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan Spartan, tingkat kemudahan terbakar bahan permukaan tanah di Maluku saat ini berada pada kategori sedang hingga sangat muda. Kondisi ini diperparah oleh potensi penyebaran api yang cepat apabila terjadi kebakaran akibat hembusan angin. Pantauan satelit Himawari, Nina, dan BMKG Stasiun Meteorologi Patimura menginformasi adanya paparan kabut asap tipis hingga sedang yang menyelimuti sejumlah daerah termasuk Kota Ambon, Buru, Seram hingga Kepulauan Aru. Sebagian besar asap terpantau berasal dari sebaran titik panas di Papua, serta sebagian kecil dari Pulau Buru dan Pulau Seram dengan jarak pandang mendatar sempat menurun di bawah 5 km. Menyikapi situasi tersebut, BMKG meminta masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, menjaga hidrasi tubuh, serta membatasi kegiatan luar rumah bagi kelompok rentan. Penggunaan moda transportasi darat, laut maupun udara juga diingatkan untuk memperhitungkan jarak pandang dan selalu memantau pembaruan informasi cuaca guna mengantisipasi risiko kecelakaan.

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku sore ini, edisi Selasa 6 Oktober 2026 diantaranya. Pemkot Ambon pastikan hadir tangani kebakaran, warga diminta waspadai kualitas udara. Ekspor Maluku pada periode Januari hingga Agustus 2026 tercatat naik 37,62% dengan komoditas ikan dan udang menjadi penopang utama. Mau kini kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Sapsapubun mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pena Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, Si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketika banyak hati bersatu, pesannya dapat menjangkau dunia. Ketika musik menjadi bahasa solidaritas, satu karya yang dapat menyatukan banyak hati dan menyalakan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Terus berkarya, terus bersuara, karena solidaritas yang tulus selalu punya kekuatan untuk menyalakan harapan. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, teman-teman Anda kembali.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Bersama saya Dede Firdaus
1: dan saya Tengku Syafiq akan menemani para pendengar di seluruh RRI.
0: Betul. Yang pastinya juga kita akan nanti buka telepon dan juga WhatsApp ya di 0811-7972-7912. Yes. Atau teleponnya 021-344-0696.
1: Betul ya. Sekali. Dan apa kabar juga Anda yang di mancanegara yang dengernya lewat streaming?
0: Betul.
1: Di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital, segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Nah, kali ini di 100% Indonesia
1: iya.
0: Kita sudah kedatangan teman-teman.
1: Waduh,
0: ya.
1: Waduh, ini tiga wanita cantik. Wanita cantik dan talenta.
0: Iya, betul.
1: Dan banyak sekali mengeluarkan karya-karya. Dan lucunya salah
0: kenapa?
1: Satunya ini adalah suaminya teman saya.
0: Oh gitu.
1: Jadi kecilatan antara mau harus tua atau enggak tua gitu, kayak saya bingung. Oke, okay, please welcome ada Rebecca.
2: Hai.
1: Halo. Ada Via Velo.
2: Is it?
1: Hi. Dan Bella Fauzi.
0: Hai, ini paling rame nih.
1: Hari seru. Apa kabar semuanya?
2: Hai.
1: Baik.
2: Baik.
1: Terima kasih udah hadir di 100% Indonesia.
2: Sama-sama, Kak Syafi.
3: Thank you dong udah undang.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya,
0: jadi
2: senang banget RRI mau undang kita hari ini ya.
1: Iya.
0: Jadi siang hari ini rame ya, rame tiga sekali. Orang perempuan.
2: Kalian siaran nggak berdua aja?
0: Iya.
2: Iya. Senang kita datang.
0: Iya dong. Seneng dong harus. Kalau perlu sampai malam nggak ya? Nggak boleh ya.
2: Yakin.
1: Dan makin rame ini karena mereka ini adalah perjuangan para wanita yang peduli Palestina.
0: Iya.
1: Wow.
0: Jadi boleh diceritain nggak seperti apa sih proyek yang sedang dijalankan ini?
1: Ya.
2: Silakan.
0: Ya.
1: Sis Bella,
2: leader.
1: Oh, the leader.
2: Saya nggak leader, saya ini anak magang. Anak magang, fresh graduate.
1: Ya, ya, ya.
2: Ada masanya.
1: Betul. Ya. Silakan.
2: Jadi ide kita untuk berkolaborasi ini, aku jadi salam kenal dulu. Jadi kami bertiga ini perwakilan dari TPN Movement. Jadi TPN Movement itu adalah kepanjangan dari Tanah Para Nabi Movement. Yang merupakan kita meniatkan menjadi wadah kolaborasi untuk para artis, musisi, seniman yang peduli terhadap Palestina. Kita kepengen nanti dari TPN Movement ini bisa banyak menelurkan karya-karya yang berpengaruh gitu untuk perjuangan membela Palestina, menyuarakan kemanusiaan kayak gitu-gitu. Nah, kita mulai ini awalnya dari 2024 ya sis ya gitu. 2 tahun yang lalu itu jadi kita tuh dari awal TPN Movement ini disupport sama NGO Friends of Palestine, gitu.
1: Okay.
2: Jadi emang yang punya orang Gaza langsung dan punya beberapa branches di negara-negara Asia gitu, ASEAN. Nah, tahun 2024 itu kita merilis single pertama, judulnya Tanah Para Nabi, yang akhirnya jadi gerakan movement kita gitu. TPN Movement tuh dari Tanah Para Nabi itu gitu. Nah, terus lagu Tanah Para Nabi 2024 itu sekitar 30 seniman, influencer gitu. Dan emang dari awal kita ini udah bergabung ya, sis Rebecca, Makavia tuh juga udah jadi salah satu orang yang emang full support gitu terhadap movement ini gitu. Jadi ya udah berlanjut, alhamdulillah dari Tanah Para Nabi single pertama itu kita lanjut ke single kedua tahun 2026 ini kita rilis. Kali ini pengen lebih dominasi luas. Luas secara cangkupan, jadi nggak cuman Indonesia aja dan kepengen pakai bahasa Inggris gitu, makanya kita
1: lebih worldwide ya.
2: Betul, our power. Dan di single kedua our power ini nggak cuman musisi dan artis dari Indonesia aja, tapi kita juga berkolaborasi dengan saudara-saudara kita dari Malaysia.
1: Wow, ini jadi project aja kayak lintas negara gitu kan?
2: Ya, pengennya lintas, begitu. Kalau sekarang kita masih lintas Asia Tenggara. Yes. Mungkin kita sebutin kali ya.
1: Boleh, yes. Boleh, boleh.
2: Kalau dari single pertama Tara Para Nabi itu kita melibatkan tadi yang Sis Bella sebut ada 30 musisi, 30 seniman gabungan musisi dan influencer. Itu ada, kita sebut, coba
3: boleh, saya
2: ingat ya. Iya, ada
1: siapa aja tuh?
2: Katere,
1: Tere, oh, Tere. Ya, ya, ya,
2: ya, ya, ya, ya, ya, masya Allah. Ada Lala Carmela, betul, ada Dira Sugandi, ada Fadli Padi, Mas Fadli, terus ada Sandi Kanester,
3: Kojek Betawi, ya,
2: Kojek Rap Betawi, siapa lagi?
3: Ada
2: Ikang Fauzi,
1: Legend banget,
2: Enda Widya Stuti, dan masih banyak lagi juga.
1: Musisi-musisi,
2: banyak banget, banyak banget. Kalau untuk yang di single kedua ini Our Power itu ada 10 musisi, 4 dari Malaysia, 6 dari Indonesia. Dari Malaysia ada No Saleh.
3: Terus ada ini Kaida, anaknya Sheila Majid.
2: Adiba, ya betul. Terus Adiba ada udah siapa? Ibrahim ya.
3: Iya, Ibrahim.
2: Terus Indonesianya ada Mas Holil Efek Rumah Kaca.
1: Ada
2: Lala Carmela, ada siapa lagi sih? Ada kita berarti.
3: Iya, betul.
2: Ada Rebecca Raymond,
3: Eka,
2: Eka Nash.
3: Iya, betul.
1: Berarti itu
3: sama ini Mas Kolil.
1: Oh, berarti itu satu lagu yang nyanyi itu 6 orang.
2: 10 dan itu menariknya rekamannya jarak jauh, jadi yang di Indonesia
1: ketika kirim data vokal ya
2: Malaysia, betul.
1: Oh wow, tapi ciptaan lagunya sendiri ciptaannya siapa nih?
2: Kami bertiga rame-rame sih, ada banyak sih.
1: Kenapa ngambil profesi saya sih sebagai kepala tiga bercanda. Iya, aku mau banyak banget ya.
2: Iya,
1: bolehlah kapan-kapan diajak untuk single berikutnya.
2: Siap, kita udah banyak ya, ada Melani Subono udah ikutan, Sandika Nester, alhamdulillah makin kesini tuh makin banyak kolaborator.
3: Rame ya,
2: betul. Alhamdulillah. Dan kita kepengennya sebenarnya nggak cuman kita aja, tapi semakin banyak nih cangkupan orang yang berbicara dan peduli terhadap isu Palestina dan juga humanity lah.
1: Gitu. Yes, nice. Nah, sebelum lanjut cerita, yang mau gabung bisa nanya-nanya sama bintang tamu kita, boleh di WA 0811-797-27912 atau via telepon di 021-3441-499 dan 344-069.
0: Kita coba angkat telepon dulu ya.
1: Yang sudah ada yang nunggu dari tadi.
0: Iya. Ada dari Palu.
1: Halo,
0: Farida.
1: Halo. Selamat
0: Farida. Siang, Bu Farida. Halo, Bu Farida.
4: Wah, ini karena kelamaan nunggu mungkin ya.
0: Albert, selamat siang.
1: Bung Albert dari Bau-Bau, selamat siang.
5: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Albert, silakan.
1: Yes, Bung Albert, apa pertanyaannya?
2: Aku nggak bisa dengar.
5: Ya, itu luar negeri artinya Palestina. Menurut saya yang itu ya lagunya yang adil-adil saja begitu. Supaya nanti Palestinanya bisa damai. Jangan nyalain Israel, jangan nyalain juga Palestina begitu.
1: Okay.
5: Nah, biasanya kan kalau di Palestina itu kan biasanya wanita itu terjadi, apalagi dari Israel. Kalau di apa? Kalau di Israel itu biasanya wanita Palestina itu diangkat begitu, seperti Bunda Maria begitu. Jadi kalau menurut saya di itu jangan disalahkan, jangan didengarkan begitu. Ya kita habis saja dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke agama. Mungkin bisa diterima begitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Albert.
1: Terima kasih Bung Albert di bawah.
0: Oke, ini hanya memberi dukungan gitu ya. Bahwa semoga memang didamaikan.
2: Amin.
0: Gitu ya.
1: Amin.
0: Oke, yang lain juga masih tunggu ya untuk telepon dan juga WhatsApp sampai nanti jam 3 sore.
1: Yes.
0: Tapi saya penasaran awal mulanya gitu ya, bagu gabung sama TPN Movement ini seperti apa sih waktu kalian akhirnya oke deh kita ikut gabung juga sama proyek ini.
2: Oke. Sebenarnya sih ini awalnya inisiatif dulu ya sih. Jadi dari awal banget tuh karena after October 7 2023 tuh tahu nggak yang kejadian tufan Al-Aqsa. Itu kan yang pas awal-awal kejadian genocide, terus aku dan teman-teman ngelihat ini kok kayak nggak selesai-selesai dan sepertinya emang ini tuh nggak bisa dijadikan hal normal di mana kita pura-pura nggak tahu atau pura-pura nggak peduli gitu. Aku percaya banget setiap orang itu terlepas dari apapun agamanya, apapun rasnya, gendernya, mau ya background apapun lah gitu ya, gitu. Profesi kita yang berbeda-beda, kita tuh punya tanggung jawab gitu untuk menyuarakan apa yang menurut hati nurani kita ini
3: perlu untuk disuarakan gitu. Kalau ada sesuatu hal yang salah, kita jangan diam aja dong, gitu kan. Nah terus abis itu aku kayak ngobrol nih sama Kak Fia dan Kak ini ya, Kak Tere, Anisia Teresia. Jadi awal-awalnya tuh kita bertiga kayak bikin apa ya, bikin satu karya yuk. Tapi kayaknya kalau misalnya cuman kita-kita doang, dampaknya gak akan besar, nih. Makanya dari situ muncullah ide untuk berkolaborasi. Terus akhirnya aku ngajak Kak Rebeka, ngajak Kak Lala gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah udah makin gede bentuknya, meskipun kita juga masih terus apa yang merintis ya, melihat peluang-peluang kolaborasi gitu. Dan ya udah awal-awal tuh abis kita nentuin konsep gitu, terus kita mikir gitu, siapa ya yang mau ngedukung. Nah akhirnya kita ketemu supporter utama kita itu NGO Friends of Palestine gitu.
1: Kayak gitu. Luar biasa ya. Awalnya di situ ya.
3: Awalnya dari situ. Jadi karena aku ngerasa emang harus ada pergerakan dari pop culture juga sih. Karena di luar negeri sendiri, kayak kalau kita lihat kemarin yang Macklemore tuh, abis jadi Deepak sama Ed Sheeran, dia bikin konser sendiri ya kan. Sold out lagi. Itu kelas banget.
6: Sold out tanpa nama line up pula ya kan.
3: Iya, keren banget.
6: Maksudnya berarti udah jelas kan, Stands Up for Humanity itu benar-benar nyata di seluruh dunia gitu.
3: Jadi memang banyak orang mendukung.
6: Betul.
3: Artisnya,
6: artisnya semua.
4: Yeah, kalau Kapia gimana waktu awal memang proyek ini?
6: Kalau aku sih dari awal udah pasti ya, aku kita di sini masing-masing diberi gift sebagai musisi gitu ya, terutama bisa membuat karya itu adalah pasti for a reason. Dan kalau tarik mundur dikit, aku sama Kak Tere emang udah kenal lama banget, dan kita bikin pas itu juga awalnya ada Sisterhood Geeks Movement yang geraknya adalah di Love and Humanity. Jadi sebenarnya semangat itu yang terus aku pengen jalanin sepanjang aku masih diberi kesempatan untuk berkarya seumur hidup. Jadi ketika kita juga sering melakukan activity-activity yang sifatnya for humanity, apalagi di sini untuk Palestine, pada saat diajak Kak Tere, kita langsung ayo berangkat, kita list ya nama-namanya bareng sama Sis Bella juga. Pas itu kita juga ngelihat teman-teman musisi yang vokal yang speak up di pertama emang screennya pasti di social media dulu ya, Sis Bella ya. Pada saat itu langsung lah kita list, salah satunya ya ada Sis Rebecca yang sangat vokal juga. Ada pada saat itu ada Mas Fadli Padi dan adalah dan masih baik lagi. Jadi pastinya kalau aku dari dulu selalu punya moto tuh bersuara melalui karya gitu.
1: Bersuara melalui karya.
6: Jadi luar, dari sinilah karya-karya kami yang kita akan terus menyuarakan banyak hal-hal baik, dan kali ini untuk saudara-saudara kita di Palestina.
3: Betul.
1: Kalau Rebecca sendiri gimana?
4: Gimana?
1: Pertama
4: kali join.
3: Rebecca dia bold ya.
1: Iya.
3: Sebold lipstick dengan warna palsunya.
1: Iya, gimana?
3: Merah menyala.
6: Iya, ya, vokal di sosmed gitu gitu. Ya, kehilangan banyak teman juga sih, terutama keluarga aku di Belanda juga yang sangat pro sana gitu. Tapi ya bisa kelihatan juga gimana media kadang bisa brainwash gitu-gitu. Terus aku kayak pikir, ah gila juga ya, there's right and wrong gitu. Kita harus menyuarakan apa yang benar dari kita ya, kita ikut politik atau apa, kita posisi kita juga seseorang ibu lah, istri lah, manusia gitu.
1: Manusia.
6: This is not right gitu lah. Jadi kita mulai vokal di sosmed, dan aku lihat my sisters juga sama gitu.
1: Satu suara ya.
6: Nyanyi, supaya ikut nyanyi lagu ini dong, Tanah Para Nabi. Oke, boleh deh. And it was really nice. And karyanya udah kemana-mana. Beberapa media outlet yang di luar negeri juga.
3: Alhamdulillah.
6: Belanda pun sampai di Western media juga ditayang. So ya kita senang banget sih bisa reach banyak people, dan itu mungkin bisa jadi motivasi juga untuk banyak orang yang tetap bersuara dengan apapun.
3: Betul.
6: You can make a video or like an artwork, you know, hanya musisi gitu kan. So itu juga kayak motivasi buat kita juga, bikin orang lain semangat juga untuk bersuara. Bukan orang politik kan.
1: Sebenarnya gak ada hubungannya juga kan, cuma menyuarakan suara hati begitu ya.
3: Just need to be human.
6: Tapi happy banget ketemu.
1: That's so sweet. Barangnya baik.
6: Sama gitu loh.
1: Iya, frekuensi ya. Kalau anak sekarang bilangnya.
3: Alhamdulillah kita selalu ketemu musisi yang sefrekuensi.
1: Itu penting sekali sih.
3: Alhamdulillah, kalau enggak mungkin.
1: Iya, jadi ada dapat chemistry-nya juga.
3: Iya.
1: Alright, kita ada penelpon.
4: Kita sapa lagi. Ya. Dari Ari sama Rinda. Halo.
7: Halo.
4: Halo.
7: Halo.
4: Iya, Ari.
1: Ari,
4: silakan Ri.
7: Telepon ke Samarinda.
4: kapan ke Samarinda.
3: Ayo, okay. Terima ada kasih, mau undang? Ayo undangannya masih. Ayo, siap.
1: Siap, ya. Ada lagi
4: Mas Ari.
1: Itu aja.
4: Oh,
1: okay. Right. Terima kasih.
3: Ayo Mas, kalau bikin acara-acara musik kita mau banget menyuarakan ini lewat karya-karya.
1: Iya dong.
3: Iya. Seni gitu. Mm-hmm.
1: Karena memang itu tujuannya adanya juga si apa namanya
3: kolaborasi ini kan,
1: kolaborasi
3: ini,
1: ya,
3: TPN movement.
1: Iya. Betul. Baik.
4: Kalau gitu kita putarkan dulu lagu tadi yang sudah sempat kita singgung ya. Ini Our Power single kedua berarti.
3: Single kedua.
4: Ya. Oke.
1: Okay. Nanti setelah break kita cerita-cerita lagu ini ya.
3: Iya.
4: Tetap di 100% Indonesia. Yes.

0: Kita masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Tapi masih, juga masih bersama rame-rame
1: kita. Ada Rebecca, ada Via Velo dan Bella Fauzi.
2: Iya, makasih.
0: Yes. Yes. Lagunya baru diputar dari Kak Bella ya.
2: Iya, makasih.
0: Iya. Itu tentang apa sih?
2: Jadi Bulan Padang Pasir tentang apa ya? Manusia yang lelah sama segala macam dunia gitu.
0: Okay.
2: Pada akhirnya manusia akan butuh kekasih abadinya itu Allah Subhanahu wa taala.
1: Maha pencipta, Maha dan
0: sang pencipta.
2: Cinta utama
1: betul.
2: Ya. Cinta sejati ya.
3: Cinta sejati kita.
1: Yes.
2: Akhirnya kita akan ke sana juga.
0: Iya,
2: gitu.
0: Betul.
1: Pada
0: okay.
1: Akhirnya.
0: Kita ke Makassar ada Ica ini. Selamat siang, Ica.
1: Hai Ica.
4: Hai Ica.
1: Hai, Aga Kareba.
5: Selamat siang.
1: Siang.
0: Selamat siang. Kedengeran ya?
5: Dari Ekspresi Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Silakan Ica. Mau tanya apa?
5: Namanya sama bintang tamunya ini kan ada tiga ya?
2: Iya.
5: Cewek-cewek cantik semua.
2: Masya Allah.
0: Masya Allah.
5: Aku mau nanya sama tiga-tiganya. Aku mau nanya dulu sama siapa namanya yang penyanyi ya?
2: Semuanya nyanyi.
1: Semuanya nyanyi. Ada Rebecca,
2: Rebecca, Rebecca,
5: Rebecca itu loh. Rebecca.
2: Oh, Rebecca. Ya, Rebecca.
1: Yang penyanyi itu.
5: Lagunya itu kan.
2: Artis juga.
5: Lagunya kan itu loh yang. Apa sih itu
2: ayo,
5: ya?
2: Ayo yang mana? Ayo.
1: Ayo Ica dipertaruhkan nih ya. Ya apa lagi?
5: Maafkan aku
2: mungkin
1: saya.
2: Ya benar.
1: Oh benar.
2: Iya
1: benar. Keras.
2: Anak musik berarti.
5: Lagu-lagu melo itu.
0: Iya. Apa pertanyaannya Ica?
5: Cinta lagu-lagu melo nih Bang Dede.
0: Iya.
1: Iya. Ya, apa
5: aja? Aku mau nanya sama si cantik Mbak Bella, Bella.
2: Mbak Bella. Oh, iya.
1: Mbak Bella.
2: Mbak proper ibu.
5: Kan,
2: iya ibu.
5: Udah penyanyi nih.
2: Iya.
5: Ada nggak sih Mbak keinginan gitu kayak main film gitu kayak ayah bunda gitu?
2: Oh. Aku sih kalau misalnya dibayar mau aja.
1: Jadi apa adanya ya Revit. Sabar, sabar.
2: Kalau lagi apa? Salah semua orang pasti mau asal dibayar. Indis ekonomi ya.
1: DPC yang penting cuan.
2: Betul betul.
0: Gimana Cak?
5: Aku mau nanya sama
0: satu lagi.
2: Via,
5: Via.
2: Siapa?
1: Via.
2: Bukan Via Valen ya Bu?
1: Bukan.
2: Sering ya,
5: setiap
2: promo
5: tuh
2: Via Valen ya?
5: Kalau itu, aku nggak begitu kenal.
1: Oh ya,
2: salam kenal.
0: Apa nih pertanyaannya?
5: Kenal ya. Pokoknya semoga sukses lagu-lagunya.
2: Amin.
5: Dan apa ya, pokoknya ditunggu lagu-lagu. Pokoknya ditunggu lagu-lagu selanjutnya. Itu kalau mau lihat hidupnya. Namanya apa ya?
1: Ya nanti kita
0: akan tahu ya.
1: Oke. Okay. Terima kasih Ica.
2: Terima kasih Ica.
5: Salam sayang.
1: Oh boleh. Oh iya. Silakan.
5: Salam sayang buat semua aja deh penyiar pusat di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Pokoknya selamat juga, semoga sehat selalu. Pokoknya semuanya juga di studio semoga sehat selalu ya.
0: Oke. Terima kasih Ica. Selamat siang. Kita beralih ke Bandung Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat siang Pak Ahmad.
1: Kumaha ada Pak Ahmad?
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini selamat siang juga buat para serikat sebagai yang tiga trio Serikandi di sini ya.
2: Iya
1: para Serikandi.
2: Bapak besar.
6: Serikandi. Terus sudah yang cantik cantik semua.
2: Wah. Alhamdulillah.
6: Tadi mengutip tentang masalah dia kepedulian Palestina itu kan.
1: Betul.
6: Saya salut juga itu kan, saya termasuk juga peduli, cuman dia ada kemampuan, kalau kemampuan dalam materi itu menolongkan cuma hanya berdoa aja kan seperti itu.
0: Yeah.
6: Nah, sekarang begini, saya sangat mendukung sekali ya tentang kebenaran sebagai kemanusiaan, sebagai saya sebagai jiwa makhluk sosial kan seperti itu. Nah saya tanyakan begini, kan segala sesuatu dukungan bukan saya dukungan moral tapi dukungan material juga kan seperti itu.
2: Yeah.
6: Nah cara untuk mencari dana untuk menyuruh itu seperti apa. Ya selain bernyanyi kan, jelas yeah. kalau kita bisa akan bernyanyi ke sini untuk dukungan, itu sangat mulia sekali bagi saya gitu kan, seperti itu diantaranya. Jadi saya sangat mendukung sekali bahwa ketiga Sri Kandi yang cantik-cantik ini betul-betul sebagai seorang peduli, yaitu ada tik kemanusiaan terhadap saudara-saudara kita yang sedang tertindas di Palestina. Itu mungkin yang okay. saya tanyakan. Kalau urusan masalah itu kan saya juga pada tahu. Cuma mungkin itu saya selalu sekali lagi, saya sangat mendukung sekali bagi ketiga Sri Kandi untuk kemudian
0: sebagai terima kasih, Pak.
6: Ada salam dulu buat saya ya.
0: Salam
6: buat Pak Leman di sini ya, bisa masuk ke Ibu Farida. Kalau juga salam buat yang di area Bandung ada Teh Widi di Sungai ada Mbak Nope juga di Semarang ya, Mbak Rosi. Terima kasih buat
0: terima kasih Pak. Selamat siang. Kita tampung dulu pertanyaannya ya. Nanti baru dijawab. Ada Pak Jaya juga Sulawesi Selatan.
1: Di Sulawesi Selatan. Halo.
0: Halo Pak Jaya. Iya. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Jaya.
1: Ya Pak Jaya, silakan pertanyaannya.
3: Karya Banggakan Indonesia.
0: Pertanyaannya Pak Jaya.
1: Iya Pak.
3: Saya mau dengar lagunya Tanah Para Nabi, bisa di
0: Tanah Para Nabi. Oke.
1: Oke.
0: Nanti kita puterin ya Pak ya.
1: Tetap stay tune aja Pak.
3: Iya.
0: Iya.
3: Terima kasih.
0: Thank you Pak. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, ini ada penelpon juga dari WhatsApp.
0: Kita banyak coba angkat ya? Banyak sekali. Tawanya cantik-cantik ya.
1: Iya.
0: Halo, selamat siang Oma.
1: Halo.
4: Halo.
1: Halo Oma.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Oma siapa ini?
1: Ya, di mana?
4: Aku Mbak Oma dari Solo.
0: Oh, dari Mbak Solo.
4: Namanya Oma.
0: Mbak Oma.
4: Iya. Pasti nyaman banget ya orangnya. Kan Oma kan.
0: Oma. Iya.
4: Iya. Bisa sih.
0: Iya. Gimana Mbak Oma? Gimana?
4: Alhamdulillah, di sini panas kak.
0: Iya.
1: Mbak Oma, tapi di mana tadi?
0: Di Solo.
1: Oh, di Solo.
4: Alhamdulillah di sini panas.
1: Di sini juga panas, apa kok?
0: Mbak Oma, ada yang mau ditanyain nggak sama ini
4: di sama kita? Ya ini aja apa? Di antara bertamu ini ada yang pernah ke Solo nggak? Kesannya gimana gitu aja?
1: Oh ya, nanti ya kita jawab ya.
4: Tempat favorit kita.
1: Iya.
7: Okay. Jadi baik. Kebetulan kita bertiga pasti
4: ya, salamnya buat kru RRI Surakarta semuanya. Selamat siang.
1: Oh iya.
4: Selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Malana di Klaten, selamat siang juga. Terima kasih.
1: Terima kasih.
7: Kita senang banget sama Solo ya.
1: Iya. Mau dijawab dulu atau gimana?
0: Boleh kita jawab dulu.
1: Iya.
7: Jadi kakak yang jawab.
1: Enggak.
0: Atau Pak yang menjawab.
1: Solo tadi gimana?
7: Solo. Kebetulan kita waktu itu juga ada diundang, sempat diundang sama Muhammadiyah di Solo, komunitasnya tuh ngundang kita untuk nyanyi juga dan jadi ya guest di acara mereka lah gitu.
8: Pas banget sih Solo tuh sangat-sangat bikin hati tenang, bahagia.
7: Iya.
8: Pas itu sebelum manggung tuh setelah socek kita ke Lokananta.
7: Selap banget itu.
8: Pracima juga, Pracima.
7: Oh iya, Tain.
8: Betul.
7: Pracima Twin itu ada yang tempat makan yang bagus banget itu.
1: Iya, itu kan salah satu studio rekaman Lokanan.
7: Iya, Lokananta Blok.
1: Iya.
7: Iya.
1: Masih analog kan itu ya.
7: Iya, betul, betul.
8: Itu kayak heaven banget sih.
7: Soalnya kalau orang radio ke sana kayak nostalgic banget.
1: Iya, iya, iya.
8: Aku Jumat depan ke Solo lagi.
1: Oh, Solo lagi.
7: Mampir lagi. Sama Via yang
1: ini. Mbak Oma,
0: Oma.
1: Coba di-follow IG-nya Mbak Via nanti.
7: Via Velo.
1: Iya, Via Velo dikejar di mana tuh?
0: Oke. Kita kembali ke lantapon ya.
1: Iya.
0: Bang Benijo dari Manado, selamat siang.
1: Bung Benijo.
9: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Firdaus dan Kusafi.
1: Iya,
0: Bang. Iya. Silakan pertanyaannya Bang Benijo.
1: Baik, silakan pertanyaannya, Bung.
9: Dede 100% Indonesia, ekspresikan karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa kita ketiga, cewek-cewek cantik.
1: Iya.
9: Mereka, Dela, sama siapa ya?
7: Iya.
9: Ah, ini aku tadi ini dengar-dengar lagunya ini kayaknya religi semua ya, lagu-lagu religi. Nah, pertanyaannya, apakah pernah, apakah ada rencana untuk membawakan lagu pop gitu, pop
0: atau gitu,
9: pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa sih tertarik dengan apa namanya peduli Palestina dan giat kegiatan seni itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, terima kasih Bung Beni.
9: Tiga orang ya.
1: Bu,
9: ada yang penyiar di Pusat Satu Manado, penyiar favorit saya ya, Ibu Ike Darsono Mamua ya, semangat ke Ibu Ike. Terus ada Bun Lemang di Lampung, ada Ayu Maluku Tengah, terus Engkel Gaji di mana ya, Sumatera Barat, ada Kicut Banda Aceh. Itu aja, makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita juga jadi penyiar favorit Bung Beni Jo ya.
2: Biar disalamin juga.
0: Kita berangkat ke Jakarta ya,
1: ada Bang Roni. Halo Bang.
0: Halo Bang Roni.
1: Bang Roni.
10: Selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan Bang Roni.
1: Apa yang mau ditanyakan?
10: Saya mau apa yang mau tanya apa namanya ketika nanti membuat apa asumsi ketiga. Saya bikin lagu dong tapi judulnya Gaza gitu bisa nggak ya? Nanti untuk apa namanya apa lagunya dibikinin lah apa isinya judulnya Edge of Gaza gitu bisa nggak?
1: Edge of
10: tanyaannya itu aja sih.
1: Kita diskus ya, nanti kita jawab siap.
0: Oke.
1: Bang Roni terima kasih.
0: Terima kasih Bang Roni. Ini ada satu lagi sepertinya.
1: Satu lagi ya,
0: teman-teman ya.
1: Halo.
0: Bang Leman dari Lampung.
1: Bang Leman dari Lampung.
11: Jadi Firdaus dan Bung
1: Ayo siapa?
0: Iya, benar. Ya, betul. Bisa dilanjutin ayo, pertanyaan tuh nanti.
1: Kese diragukan ya.
0: Apa nih?
1: Iya, Bung Leman gimana pertanyaannya? Ya,
11: saya mau nanya dengan bintang tamu nih.
1: Boleh ya. Silakan.
11: Idol saya ini anaknya Ikang Fauzi nih.
1: Pasti semua orang itu.
11: Yang ada di tengah nih, saya tonton ini wajah-wajah cantik.
0: Oh, dia sambil nonton.
1: Sama-sama dong.
0: Jadi siapa?
2: Ya, kayak CCTV ya?
1: Iya. Ini lucu ya, kocak ya dia.
11: Nanya hidup-hidup nih.
2: Itu handphone apa?
0: Enggak ini nih.
1: Itu kamera.
0: Kamera.
2: Udah gak kuat nih.
11: Iya. Boleh gak nanya hidup-hidup nih untuk Mbak Bella ini?
2: Siap.
0: Apa nih?
2: Nanya apa Twitch?
11: Kenapa hingga saat ini belum mempunyai yang ataupun suami?
1: Nanti dijawab ya.
0: Kita banyak,
12: ya, selamat siang. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Yes. Silakan
12: Linda. Iya. Tadi Syafiq sempat Teteh dengar tanya Teteh Damang alhamdulillah.
1: Syafiq Habaget. Habaget. Kok tiba-tiba bahasa daerah ya? Ya, apa yang mau ditanyakan Teteh Linda?
12: Iya, tiga darah cantik.
2: Terima kasih.
12: Karyanya juga cantik.
2: Alhamdulillah. Dipuji sih, dipuji. Cantik kan?
12: Karena Allah mau bayar
2: dan karyanya cantik kan?
12: Ibu balas Allah ya, karena niat berkarya tuh Allah kan berusaha menolong sesama ya.
2: Amin.
12: Jadi pertanyaan saya tadi sempat ini. Sempat dengar tadi ada juga di situ salah satu anak dari Malaysia tuh anak dari
2: Sheila Majid.
12: Betul. Untuk ke depan terpikir enggak untuk collab mungkin atau merekrut mungkin ajak join Mahir Zain.
2: Sudah sempat sandi.
12: Ya, karena apa namanya atmosfer lagu-lagu kalian bertiga itu mirip-mirip sama lagu-lagunya Mahir. Dan Mahir juga punya lagu, salah satu lagunya tuh yang full Palestine ya, ada ya, Palestina ada.
2: Betul.
12: Jadi, semoga ada ke arah ke sana lah.
1: Oke.
12: Ke Mahir Juni mungkin.
1: Siap.
12: Oke, sukses.
1: Terima kasih Teh Dinda.
12: Terima kasih.
1: Iya, terpohon Teh Dinda.
0: Iya, terima kasih.
12: Bye.
1: Thank you. Dia kayak kocak ya, dia paling kocak.
0: Silakan jawab satu pertanyaan.
1: Ramai ya, gitu ya, ramai gitu.
12: Kalau butuh penyiar,
1: dia kocak ya. Boleh ya, boleh kali Pak Produser sekali.
0: Ini ngambil kerjaan saya jadinya.
12: Enggak lah, kakak-kakak lebih jago lah.
1: Kita jawab satu persatu ya. Banyak banget yang harus dijawab.
12: Betul. Banyak ya, kayak soal ujian ya.
0: Yang pertama tadi katanya ini lagunya religi enggak, atau mungkin ada ke arah seperti apa, pop atau gimana ke depannya?
12: Mm-hmm. Aku biarkan ya, betul. Menurut Karebeka gimana? Mm-hmm. Our Power sih pop ya, agak pop ya, alternatif gitu, enggak terlalu religi sih menurut aku. Iya, betul. Okay.
1: Mm-hmm. Jadi emang liriknya itu sebenarnya universal ya.
12: Iya,
1: jadi
12: iya,
1: gak nyangkut satu keagamaan atau religi begitu.
12: Iya, kan? Ya, betul. Soalnya kita angkat kan memang cinta akan kemanusiaan. Jadi memang kalau genre memang kadang kan kalau dengerin single pertama, secara musik emang kita bikin kan emang agak ada sedikit Arabiknya di depan, karena memang itu perpaduan musisi kan lebih banyak. Jadi kita kayak pengen tetap pop, tapi ada sedikit Arabik. Justru di situ referensinya tuh nggak jauh dari kalau Sting yang Desert Throes. Nah sebenarnya motif ngambil dari situ, jadi tetap
13: karena
12: ada
13: para nabi ya,
12: pop modern. Nah kalau yang kedua justru kita dibikin lebih ke pop alternatif rock sih, lebih
1: alternatif.
0: Alright. Tapi kalau project di luar dari ini ada nggak kira-kira? Atau mungkin setelah dari grup bertiga ini proyeknya di luar dari tentang Palestina atau gimana?
1: Tapi tetap bertiga.
0: Tetap bertiga gitu.
12: Sebenarnya kita bertiga ini mewakili aja sih.
0: Movement.
12: Karena kan kalau misalnya buat 30-30 kan kagak muat. Jadwalnya mungkin baru 2 tahun lagi.
1: Iya.
12: Mau pulang dari Malaysia aja susah banget. Jadi kita mewakili aja, dan kita juga ngomong sama teman-teman kolaborator yang lain kalau misalnya teman-teman pengen mengembangkan lagu atau kolaborasi ini sesuai dengan karakter musik yang teman-teman nyaman, go ahead gitu. Jadi jangan kita-kita mulu gitu ya. Meskipun sekarang ya masih yang gerak mungkin baru itu-itu aja, tapi kedepannya kita gak menutup kemungkinan kalau movement ini bisa berkembang jadi lebih luas lagi. Jadi nanti wajahnya akan banyak gitu.
1: Memang harus ada movement-nya ya, sesuai dengan
12: ini. Makanya kita memperkenalkan ini TPN Movement.
0: Iya, TPN Movement. Oke, berikutnya ini ada arah ke sana enggak collab sama Mahir Zain?
12: Mahir Zain.
13: Itu sih ya ide banget.
12: Iya sih.
13: Kita udah sempat approach ya, Pak.
12: Sempat approach
13: yang di single pertama.
12: Single pertama iya tuh sudah. Kita sempat waktu Mahir Zain mau konser di sini, aku sempat kayak cari Yai Bata ordalnya lah gitu. Maksudnya yang menangani konsernya gitu, yang megang tuh siapa gitu, promotor. Aku sempat kayak cari-cari tahu, nanya-nanya sama Mas Fadli juga timnya. Cuman mungkin emang untuk saat ini belum berhasil kali, karena mungkin dari manajemen Mahir Zain ini juga punya standar-standar tertentu yang mungkin belum bisa collab aja gitu. Tapi kalau kesempatan itu ada, kita sih
1: pengen banget.
0: Kenapa enggak gitu?
12: Benar.
1: Semoga nanti
12: mohon doanya aja.
1: Iya. Semoga bisa terwujud ya.
12: Iya, Ibu tadi.
1: Iya, ya, Dinda di
0: Dinda dari Bogor ya.
12: Coba nyanyi dulu.
0: Apa tuh?
1: Ya. Di mana kau berada?
0: Dan pertanyaan tadi dari Leman di Lampung ya.
1: Apa itu?
0: Katanya udah punya ayang belum?
1: Saya suka
12: ini biar
0: menjawab
1: lah dikit ya.
0: Ada potongan-potongan di TikTok ini ya bagian ini.
12: Dipersilakan sih tempat dan waktu untuk
1: dihasilkan. Waktu dan tempat dipersilakan.
12: Benar. Ya yang
1: diiringin gitu ya. Sebenarnya ya. Jadi pada suatu hari.
12: Jadi pada suatu hari.
1: Banyaklah sang pangeran datang.
12: Betul. Harusnya ini teng-teng-teng. Maunya itu tadi ya. Ada itu ya. Berharapnya Nicholas Saputra. Cina.
1: Ini
12: siapa? Atau sama saya sama.
1: Saya sama.
0: Tapi ini pendengar masih nunggu jawabannya ini.
12: Jawab.
0: Masih nunggu jawabannya.
1: Kenapa dia digantung? Entar ya aku jawabannya.
12: Jadi mau jawab gitu ya.
1: Saya jawab
12: setelah putar aja di Bel, enggak
1: apa-apa. Saya jawab setelah pesan.
12: Oh, boleh-boleh. Bel aja.
1: Saya jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Semua orang udah nunggu. Ke acara TV ya.
12: Benar, benar.
2: kalau ratingnya nggak tinggi sebenarnya.
0: Iya. Tunggu dulu. Tapi kan ada mau menjawab atau tidak?
2: Masih
0: menunggu ini.
1: Ya, tapi terserah mau dijawab ya nggak itu kan.
2: Ayah OTW naik ojol. Tapi kalau terkendala cuaca buruk, ya mungkin hilalnya masih ini, masih goib gitu. Terus kalau tergantung ini ya kondisi cuaca dan kondisi lalu lintas.
0: Iya iya iya.
2: Jadi lalu lintas jalur langit.
0: Iya.
2: Kalau misalnya lancar, insya Allah cepet.
13: Mohon doanya berarti.
2: Mohon doanya. Berarti makanya perbanyak amal soleh.
0: Iya.
2: Terus perbanyak apa namanya tuh
13: barosora? Bukan.
2: Iya itu juga perbanyak ini ya berbuat baik kayak zakat.
1: Iya jadi Paleman seperti ciptaan lagu teman saya Devi Nur, kalau jodoh pasti
0: bertemu.
1: Jodoh sebelum bertemu pasti dia akan jodoh pasti bertamu. Masa tiba-tiba langsung jodoh
2: bertamu bawa makanan.
0: Oke. Baik, kalau kita putaran dulu lagu ya. Ini kali ini dari Pia ini dengan Resah Tanpamu.
2: Ya. Wow, oh, ini.

Kita masih di 100% Indonesia mendengar, tentunya juga kita sapa selamat siang untuk Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya. Jadi ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo.

0: Bang Ramli dari Lampung.
1: Halo. Halo.
0: Halo.
2: Ramli dari Lampung Waikanan.
0: Ya, ya Waikanan Lampung.
3: Dari Waikanan.
2: Ini, ya dari Waikanan, Bang.
0: Ya, silakan.
3: Silakan.
0: Apakah ini pertanyaannya?
3: Aduh, apa Bang Ramli ulangin?
0: Sinyalnya kayak.
2: Ketamunya lagu ketamunya Bang.
3: Iya. Gimana diulangin?
2: Saya minta tolong dinyanyiin sama bintang tamu dari 100% Indonesia hari ini Bang.
3: Oke, lagu apa?
2: Lagunya apa aja tuh Bang kira-kira?
3: Oke, okay. minta nyanyi.
0: Minta nyanyi. Ya, tunggu aja Bang Ramli jangan kemana-mana.
3: Oke. Iya,
4: siap.
3: Iya.
4: Siap.
3: Terima kasih Bang Ramli ya.
4: Terima kasih
0: Bang Ramli di Lampung.
2: Bintang tamunya ya. Makasih ya semua. Panjang umur.
0: Amin.
4: Amin.
5: Doa yang sama.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramli.
3: Yang lain masih kita tunggu ya telepon dan di WhatsApp-nya pendengar.
0: Baik.
3: Iya, ini ada pertanyaan belum dijawab katanya protes nih.
0: Pertanyaan Ica enggak dijawab loh.
4: Banyak
0: Ica. Apa medsosnya apa tadi Ica sabar.
3: Medsosnya di mana? Kalau mau lihat karyanya di mana?
0: Biasanya itu pertanyaan itu nanti kita tanyain biasanya.
3: Iya, terakhir ya.
0: Tapi enggak apa-apa. Kira-kira kalau mau dari Rebecca, Bella dan via medsosnya apa?
4: Sosmednya. Oh iya, aku Rebecca _ Raiman, R-E-I-J-M-A-N.
0: Oke.
4: And ya lagu-laguku ada di Apple Music.
0: Oke.
4: Apa lagi ya?
0: Spotify.
4: Spotify. Ya gitu deh. Oke, you go.
0: Ya.
4: Gimana sih waktunya promo doang.
6: Yeah, I know, but that's enough.
4: You go. Ya, kalau aku sama juga, maksudnya kalau misalnya mau dengar lagu-lagu ada di digital platform sih. Ini Spotify, Apple Music, YouTube, and all. Gak bisa ngomong Belanda soalnya. Terus kalau Instagram ada @bellafauzi, BELLAFAWZI _ Bella Fauzi _. Betul. Pakai W ya, bukan U ya. Kalau U yang kumisan. Kalau yang bawa kalau U.
3: Iya.
4: Kalau kita pakai W.
3: Pakai W.
4: Fauzi bawa kan pakai U.
3: Iya, benar.
4: Fauzi pakai W kurang.
0: Lucu banget hari ini sumpah. Lucu seru. Ya, Via.
6: Aku Instagramnya Via pakai F ya bukan V. Jadi Via Fellow FELLOW. Terus semua lagu-laguku juga baik karyaku atau yang dibawain yang lain ada di semua digital platform.
4: Baru rilis single nih.
0: Oh iya.
4: Ya, sama Kikan.
0: Congratulations. Sama Kikan.
6: Sama Kikan featuring Kikan.
0: Wow.
6: Judulnya apa benar semua ada masanya?
3: Iya. Apa benar sih kita puterin?
6: Nah, terus tapi satu lagi yang wajib teman-teman follow itu adalah Instagram dari movement kami.
0: Iya. Itu di mana? Kayaknya Ica pengen banget itu tahu Ica. Itu di mana?
4: Iya betul. Oke,
6: langsung ini ya. Di choose follow ada Instagram sama TikTok.
4: Iya betul. Tanah Para Nabi.
6: Nabi.
4: Iya Tanah Para Nabi.
0: Yes. Mau satu pertanyaan kan single yang itu udah rilis. Ada video klipnya juga apa?
4: Ada.
0: Ada. YouTube. Gimana cara syutingnya ya?
4: Di YouTube.
0: 30 orang atau pas rekaman.
6: Kalau pas yang per single pertama kita semua di satu studio.
4: Iya, dan ada rekamannya juga.
6: Kalau yang single kedua, rekamannya sekalian pada saat kita take vokal.
4: Iya,
6: recording session.
4: Betul.
0: Nice.
4: Oke, recording session bilang.
0: Iya. Baik.
3: Oke.
7: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
3: Hmm. Iya, jadi kita dari Sirine. Berarti kalau sudah diputerin Sirine ini, kita akan tantang untuk bidang tamu kita di siang hari ini. Betul. Ya. Tantangan udah dibocorin belum sih?
0: Belum.
3: Belum kan?
0: Belum ya. Saya suka banget kalau segmen ini. Kalau sebagai penyiar, tapi kalau sebagai bintang tamu agak males.
3: Agak tantangan gitu.
0: Baik, kami akan menantang.

0: Rebecca, yes, Bea yeah, dan Via untuk menyanyikan lagu lagu singlenya.
1: Tapi
0: jangan senang dulu, tapi diselingi dengan puitisasi supaya perjuangannya semakin dapat.
2: Kulari ke hutan.
1: Nah, kurang lebih seperti itu ya. Udah?
0: Tadi ada
1: boleh briefing sebentar waktu 30 detik.
0: Oke, Rebecca. Aduh apa ya? Bang Yudi makanya jangan susah-susah.
1: Ini permintaan produser ya.
0: Produser loh yang minta.
1: Produser yang minta ini
0: sasinya. Iya, nah, bolehlah di intro. Intro aja.
1: Boleh.
2: Oh, sama.
0: Perlu music director enggak? Perlu music director enggak untuk ini?
2: Boleh.
0: Enggak bercanda.
2: Sekalian live performance.
0: Iya. Jadi intro.
2: Iya, menarik-menarik.
1: Oke, siap?
0: Sabar. Mereka baru menyiapkan. Memang ini kan tantangan ya,
1: Dek. Untuk nyanyi lagi atau nanti ditagi lagi?
0: Hah?
1: Yang live-nya ada lagi nanti ditagi lagi.
0: Ini lagu apa kan bukannya lagunya ini?
1: Oh, ini aja dibarengin aja. Oh, dibarengin aja boleh.
2: Atau enggak?
1: Bebas,
0: iya, dibarengin aja kan.
2: Yang puisi dulu aja ya, habis itu baru live gitu.
1: Oh gitu, boleh.
0: Terserah. Kita sih bebas banget.
2: Boleh.
0: Mau sampai 3, 4 lagu, 5 lagu juga kita standar.
2: Jadi kebetulan kita ada Cinta Fauzi.
0: Nanti
2: gue bawain lagu Cinta Laura. Love is a boy. Maaf.
0: Mau minum lagi minum atau perlu minum?
2: Kan udah aman. Masih banyak.
0: Aman.
2: Ini aku lepas ini apa headphone-nya enggak apa ya?
0: Oh, boleh.
2: Enggak fokus. Biar fokus.
1: Iya. Yeah.
2: Berarti gitu ya. Yang Pak ini ya pas bagian spoken word-nya. Awalnya. Oke.
3: Spoken word-nya itu pas.
2: Oh,
3: apa?
2: Oke.
3: Oke,
2: aja terus ya.
0: Oke.
2: Tantangan diterima.
0: Alright.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Okay.
4: When humanity fails, when human no longer being human, our brothers, sisters, kill and lie in their own blood, and we kept silent, it is a genocide.
2: Okay.
3: Yeah.
0: Yeah. Yeah. Luar biasa.
1: Mau dilanjut live performance ya?
2: Mau lanjut, oke.
1: Okay. Okay. Yeah.
2: Our power.
0: Okay,
2: never mind.
0: Oh,
2: lupa ya.
0: Yeah.
2: Okay, segini aja ya. Ya, oke. Okay.

0: keren sekali ya.
1: Iya, luar biasa ya pastinya.
0: Apa yang namanya?
1: Kenapa?
0: Pesan-pesannya ada di isi lagunya, dan semoga memang lagu ini bisa menyuarakan apa yang kita butuhkan juga di sini.
2: Amin. Iya, amin. Ya kan? Kita butuh lebih banyak orang untuk bersuara.
0: Itu dia. Yes. Itu dia kan.
2: Penyiar-penyiar kayak kakak ini sebenarnya punya power gitu.
0: Power.
2: Yeah. Our power. The people united will never be defeated.
1: Yes. Ya. Tapi saya masih nagih tadi yang puisi harusnya lebih lama ya.
2: Oh,
1: gitu enggak sih?
2: Kita dulu.
0: Nanti kalau lebih kayaknya kita harus bayar
1: nanti. Hitungannya beda ya, hitungannya beda ya. Oke, okay, kali ini kita puterin dulu ya. Ini tadi sudah kita janjikan nih pendengar yang hari ini ya, Tanah Para Nabi.
0: Betul.
1: Ya. Nanti juga Vevelo sama Kikan ya.
2: Iya.
1: Ini single baru.
2: Baru rilis.
3: Asik.
0: Spill-spill dong dikit.
1: Spill-spill.
0: Dikit aja nanti. Soalnya kalau banyak kan bisa datang ke sini lagi sama Kikan ya. Ya. Spill-spill dikit lah, tapi jangan banyak-banyak. Nanti supaya datang ke sini sama.
2: Iya, siapa tahu di sini promosi juga.
0: Iya,
2: dong. Oh,
0: iya.
2: Musiknya dan idenya
0: konser. Iya, sedikit aja bocoran.
2: Nah, konser.
0: Oke. Aduh, saya deg-degan ini kita di kayak minggu depan enggak dipakai lagi.
2: Enggak gitu. Ambil jalan
1: orang. Gimana, spill dikit boleh?
2: Spill
0: lah.
4: Oke, jadi ini lagu ini sebenarnya aku bikinnya tuh udah 2 tahun yang lalu. Bulan Juli ini dari sekian banyak lagu yang aku bikin, ini termasuk paling unik karena aku bikinnya dalam tidur.
0: Aneh ya
4: sebagai songwriter aneh ya.
0: Iya, aneh. Nah. Udah cukup nanti kalau dijelasin semua. Dijelasin semua ntar kita ke sini kan.
4: Judulnya apa benar semua ada masanya. Jadi aku kebangun jam 2 pagi, tiba-tiba tuh ada notasi sama lirik kayak langsung gitu. Lirik verse 1 sama lirik ref ya. Apa benar semua ada masanya gitu. Jadi disitulah.
0: Tapi it's true ya, apa benar semua ada masanya.
4: Iya, yes.
2: Dalam banget itu.
4: Kan ada quote ya, kayak apa, setiap orang ada masanya, setiap
0: masa ada orangnya.
4: Nah, ternyata setelah aku bikin lirik itu muncul tuh quote-quote. Jadi yaudah aku jadiin lagu, dan memang pada saat jadi aku tuh langsung kebayang nih kayak kalau diisi vokal Siski kan bakal utuh, bakal jadi
0: nah, langsung bisa mampir ke sini ya.
4: Amin. Yeah. Dan kita proses rekaman lumayan lama karena kan jadwal dan segala macam, jadwal masing-masing. Akhirnya setelah dari proses workshop dari September 2024 terus rekaman di 2025 berbarengan sama Our Power juga terus September 2026 alhamdulillah timingnya tepat dan rilis single via featuring Kikan. Thank you.
0: Semoga
4: ini semua di SP.
0: Yes.
1: Semoga dia lengkapnya di 100% Indonesia episode berikutnya.
2: Harus.
0: Oke. Baik, kita dengerin apa ini?
1: Tanah Para Nabi.

0: Iya, di 100% Indonesia.
1: Iya.
0: Ternyata waktunya juga sudah hampir habis ya. Hampir jam 3
1: sore.
0: Banget
1: ya.
0: Seru banget,
1: seru
0: gak berasa sekali.
1: Terima kasih loh.
2: I had so much fun.
1: Iya.
3: Jangan kapok ya.
1: Iya, semoga juga.
3: Jangan tobat ya.
1: Semoga juga benar, semoga juga pendengar. Iya ya, semoga juga pendengar terhibur ya.
3: Jangan kapok.
1: Terhibur kehadirannya.
0: Betul, kita satu aja udah rame nih ya.
3: Tiga ini makin
0: rame. Tiga makin rame.
1: Dan sebelum kita berpisah mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan.
3: Ada.
1: Jangan lupa
0: ya. Kita harus ngomong satu-satu dulu kayaknya.
1: Oh, iya. Iya, ada mungkin dari start from you.
3: Ada terima kasih. Thank you for listening dan apa ya? Free Palestine.
0: Yeah. Okay.
3: Betul.
1: Straight to the point.
3: Yes.
0: Kavia.
3: Kavia.
0: Biar menutup.
3: Terima kasih banyak. Pokoknya untuk RRI, untuk semua pendengar RRI juga yang udah mendukung karya-karya musisi Indonesia, dan semoga pokoknya karya yang kami buat sepenuh hati ini sampai ke semua hati yang mendengarnya.
1: Free Palestine.
3: Oke,
1: Bella. Iya dong.
0: Dan tempat disediakan.
1: Waktu dan tempat dipersilakan. Sis Bel.
3: Jangan nyesel ya.
1: Oke. Okay, kocak loh, sumpah gue kocak loh.
3: RRI.
1: Ya, boleh musiknya kali ya, Bu ya.
3: Kayak. RRI. Ateng Bakayu.
1: Apa itu?
3: Thank you.
1: Thank you. Ada dulu cuma begitu doang.
0: Baik, terima kasih pendengar untuk Pro 1 di seluruh Indonesia juga sudah mendengarkan di siang hari ini ya. Akhirnya saya Dedy Firdaus
1: dan Tunggu Syafiq.
0: Sampai jumpa.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Baru saja kita ikuti siaran berjaringan 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan pendengar, akhirnya sampai di sini sudah saya Dea menemani Anda semuanya. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama saya dari pukul 11 hingga di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Acara-acara selanjutnya pendengar Anda akan bersama rekan kami yang lain menemani pendengar hingga tuntas di pukul 24. Saya Dea pamit, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Cek fakta, Pro 1 RRI Ambon.
2: PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni memperpanjang periode pemesanan tiket kapal penumpang hingga 60 hari sebelum keberangkatan atau H-60. Kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemudahan dan pengalaman pelanggan. Sekretaris Perusahaan Pelni Dito Papilanda mengatakan, penerapan pemesanan tiket hingga H-60 dimulai pada 18 September 2026 untuk 8 kapal. Kebijakan tersebut kemudian diperluas ke 8 kapal lainnya sejak 25 September 2026. Dengan kebijakan tersebut, sebanyak 16 kapal penumpang Pelni kini dapat dipesan hingga H-60. Dito menyampaikan perluasan periode pemesanan tersebut merupakan bagian dari upaya Pelni menghadirkan layanan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Teman Anda di jumpa sajian saat ini. Dan halo Pak Saudara Rupiah, Aledong Susia Blom, Maluku Manggurebe 2026 hadir lai. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku kembali menghadirkan Maluku Manggurebe yang ke-6 tanggal 8 sampai 10 Oktober 2026. Ada banyak kegiatan seru mulai dari bazar UMKM, berbagai lomba, talk show, live music, sampai ratusan hadiah menarik. Ada juga Maluku Menyanyi tanggal 9 Oktober di Taman Patimura Ambon mulai jam 7 malam dan pendaftarannya gratis. Jadi jangan sampai ketinggalan, ajak keluarga dan teman-teman ketong ramaikan Maluku Manggurebe 2026. Informasi lengkapnya bisa Bapak Saudara Rupiah lihat di Instagram Bank Indonesia Maluku.

0: Kakak, Ale sadar sih. Sekarang nih kalau air pasang, banjir rob tuh sungai tinggi-tinggi sekali. Sampai jalan muka rumah juga terendam air.
1: Aduh, Ade jangan anggap remeh kan. Katanya kalau katong kas biar saja, kenaikan air laut nih akan bisa bikin rugi negara sampai 2.000 triliun rupiah. Lalu sawah dan tambak di pesisir juga akan bisa mati semua.
0: Hei, betul kah? Ngeri lah. Terus katong mesti bikin apa nih kakak?
1: Jadi begini Ade, katong harus tanggap lah. Pemerintah sekarang ada rancang pembangunan adaptif pakai data aplikasi sepakat. Nah, katong di daerah juga mesti kompak perdukung itu. Jadi, mari katong tanggap hadapi perubahan. Katong jaga sama-sama katong pun pesisir Maluku.

0: Mak, kebutuhan rumah kok kayaknya gak ada habisnya ya?
1: Iya Bu, makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah, itu dia, aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh Bu?
0: Jadi, cukup belanja minimal 100.000 rupiah pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tisu 400 gram cuma 14.900 rupiah. Dari harga 25.900 rupiah loh.
1: Serius Bu? Hemat banget dong kita Bu.
0: Betul Pak, belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100.000 rupiah, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tisu 400 gram hanya 14.900. Promo berlaku 1-30 September 2026. Berlaku juga di Medikling. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Setiap hari, petani bekerja dari pagi hingga matahari terbenam, menanam, merawat, dan memanen hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Namun, di balik setiap butir beras dan setiap hasil pertanian, ada kerja keras yang tidak ternilai. Petani yang sejahtera berarti pangan yang lebih kuat. Karena itu, mari kita dukung petani dengan menghargai hasil panen mereka, menggunakan produk pangan lokal, dan bersama-sama menciptakan ekosistem pertanian yang adil dan berkelanjutan. Mari hargai petani, dukung pertanian Indonesia, karena petani sejahtera

www.kbri.go.id. Kita lihat perkembangan yang ada, Pendengar. Kasus malaria impor dari daerah endemis tinggi, khususnya Papua, menjadi tantangan pemerintah Provinsi Maluku dalam mengejar eliminasi malaria. Masuknya kasus dari luar daerah ini berpotensi ya memicu penularan kembali dan mengganggu target tidak hanya adanya kasus malaria lokal atau indigenous pada 2028. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Dr. Samsila Mona Rumata, mengatakan bahwa mobilitas masyarakat dari wilayah endemis malaria tinggi ini menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi. Nah, kasus yang dibawa masuk ya dari luar Maluku dapat memicu munculnya kasus baru di sejumlah wilayah jika tidak segera ditemukan dan ditangani.

Telah berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah, sehingga musim kemarau dapat menjadi lebih panjang dan kering. Kondisi tersebut tentu perlu diwaspadai, karena dapat memengaruhi ketersediaan air, pertanian, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Menghadapi kondisi ini, masyarakat dapat melakukan berbagai langkah sederhana, seperti menggunakan air secara bijak, menjaga lingkungan, dan mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi. Mengenali El Nino bukan sekadar menambah wawasan, tetapi juga membantu kita lebih siap menghadapi perubahan kondisi cuaca. Tetap waspada, tetap bijak menggunakan sumber daya, dan selalu ikuti informasi cuaca terkini.

Ketika berbicara mengenai kasus malaria impor dari Papua yang juga menjadi tantangan eliminasi di Maluku ya. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Maluku mendorong penguatan surveillance migrasi untuk mendeteksi kasus malaria impor sedini mungkin. Upaya ini pendengar dilakukan ya dengan melibatkan kadar malaria serta memperkuat tim eliminasi di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Dan selain kasus impor, pengendalian malaria di Maluku juga menghadapi tantangan geografis sebagai wilayah kepulauan. Belum meratanya kualitas sumber daya manusia serta kebutuhan logistik yang belum maksimal. Nah, kondisi ini membuat penguatan sistem deteksi dan respons terhadap kasus dari luar daerah menjadi penting untuk mencegah penularan lebih lanjut. Nah, pemerintah daerah juga didorong memperkuat regulasi dan pembiayaan melalui APBD agar penanggulangan malaria dapat dilakukan secara berkelanjutan. Penguatan surveillance migrasi diharapkan mampu menjaga wilayah yang telah mencapai eliminasi sekaligus mempercepat daerah lain menuju target eliminasi malaria di

sagu dan ikan, kita punya banyak. Bahkan sebagian sudah dikenal sampai ke luar Maluku. Tapi berapa banyak yang kita olah sendiri sebelum dijual keluar? Menjual hasil bumi memang menghasilkan uang. Tapi ketika diolah di sini, ceritanya bisa berbeda. Ada produk baru, ada usaha yang tumbuh, ada lapangan kerja yang terbuka. Mari kita kelola apa yang kita punya menjadi sesuatu yang nilainya lebih besar. Agar hasil dari tanah dan laut kita tidak hanya keluar sebagai bahan mentah. Karena ketika hasil bumi jadi nilai, Maluku bukan hanya punya kekayaan, tetapi juga punya lebih banyak peluang.

0: Meci, di sini juga. Ini tuh katong pekarangan rumah nih tuh ada yang kosong di belakang itu. Katong kasih bersih daripada rumput liar nih dinai. Jadi katong tanam cili kah, tomat kah, kasbi kah.
1: Betul papa. Katong pakai pot bekas atau polybag juga bisa par tanam sayur dan sawi. Jadi kalau musim ombak, katong tinggal petik di belakang rumah saja.
2: Papa, Boy boleh bantu tanam pisang ini?
0: Boleh Boy. Ingat tanah ini kalau katong jaga, dia akan kasih katong makan. Dan kalau makan nasi kah, sagu kah itu toh, ambil sejuknya sah. Sing boleh buang-buang, itu namanya katong buang-buang makanan.

Bersama kami pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan untuk Anda informasi dari laman rri.co.id. Kita lihat dari perkembangan yang ada. Pendengar, kali ini terkait dengan harga bahan pokok di Ambon dan Maluku Tengah. Kalau dinilai variatif ya, untuk kenaikan atau pergerakan harga bahan baku pokok. Dan tercatat untuk hari ini, Selasa 6 Oktober 2026, pada sejumlah komoditas berdasarkan data Disperindak Provinsi Maluku. Di kota Ambon, beras premium tercatat Rp17.000 per kilogram dan beras medium Rp14.000. Bawang merah dan bawang putih masing-masing Rp39.000 per kilogram. Kurang lebih demikian untuk harga bawang. Cabai keriting berada pada kisaran Rp120.000. Untuk kebutuhan lainnya juga tercatat minyak goreng misalnya Rp15.700 per liter dengan merek yang ada. Dan pendengar, kalau dilihat lagi untuk wilayah Maluku Tengah, kalau tadi untuk wilayah kota Ambon untuk beras premium dari harga Rp17.000 per kilogram, sementara di Maluku Tengah beras premium berada mulai dari Rp18.000 per kilogram.

Pernah dengar pepatah yang alami selalu lebih baik? Minyak zaitun adalah buktinya. Kaya akan antioksidan, lemak baik, dan vitamin E. Minyak zaitun dapat bantu menjaga jantung tetap sehat, menurunkan kolesterol, bahkan baik untuk otak dan sendi. Bukan cuma untuk dikonsumsi loh, minyak zaitun dapat menjadi perawatan alami untuk kulit dan rambut. Dapat menghaluskan, melembabkan, dan menutrisi tanpa bahan kimia berbahaya. Satu sendok setiap hari bisa jadi langkah kecil menuju hidup yang lebih sehat dan alami. Mulailah dari sekarang, pilih sehat, pilih alami, pilih minyak zaitun.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

0: Christine, tahu nggak harus ngapain kalau ada gempa?
1: Lari.
0: Salah.
1: Masuk ke dalam rumah?
0: Salah.
1: Naik motor, kabur?
0: Salah.
1: Panjat pohon?
0: Salah besar.
1: Terus? Rebahan aja?
0: Tetap salah.
1: Lah, terus apa dong?
0: Drop, cover, hold on.
1: Apa tuh?
0: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
1: Oh.
0: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
1: Siap, Fedri.
2: Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.

0: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya gak ada habisnya ya.
1: Iya Bu, makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah, itu dia, aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh Bu?
0: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
1: Serius Bu? Hemat banget dong kita Bu.
0: Betul Pak, belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, indis ekonomi yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

di online shop. Lalu tiba-tiba dihubungi seseorang yang mengaku sebagai petugas bea cukai. Bilang barangnya ditahan bea cukai, lalu diminta transfer sejumlah uang ke rekening pribadi. Jangan panik dan jangan langsung percaya, karena itu merupakan salah satu penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Ingat, stop, cek, dan lapor. Stop, jangan buru-buru transfer, dan jangan lanjutkan komunikasi. Cek kebenaran informasi melalui kanal resmi Bea Cukai dan laporkan indikasi penipuan ke Bravo Bea Cukai dengan nomor 1500225. Sahabat BC juga harus waspada terhadap penipuan lain seperti pemberian hadiah, lelang palsu, dan unblock email. Yuk kenali modus dan ciri-cirinya di website beacukai.go.id/aman bersama.

bersama kami Prosatu RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kita di hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Kita hampir tiba ya pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Di saat ini sejumlah informasi akan terus kami hadirkan untuk Anda ya, dikutip dari laman rri.co.id.

datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Satu informasi saya hadirkan lagi untuk Anda di sini, pendengar. Penanganan dugaan penyalahgunaan alokasi dana desa atau ADD dan dana desa, Desa Tala, Kabupaten Seram Bagian Barat memasuki tahap baru. Inspektorat Daerah SBB resmi menyerahkan laporan hasil pemeriksaan khusus kepada Polres SBB di hari ini, pendengar, dan penyerahan LHP atau laporan hasil pemeriksaan berkaitan dengan hasil pemeriksaan atas laporan pengaduan masyarakat mengenai pertanggungjawaban pengelolaan ADD dan DD Desa Tala. Dokumen hasil pemeriksaan diserahkan untuk menjadi bahan dalam proses penanganan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa penyerahan LHP berlangsung pagi tadi, begitu. Dan pihak Polres SBB masih melakukan proses penelaahan terhadap dokumen yang diterima. Penyerahan LHP tersebut belum serta-merta menyatakan adanya pihak yang bersalah karena proses hukum masih harus melalui tahapan pemeriksaan dan pembuktian sesuai ketentuan perundang-undangan.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
2: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
1: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
2: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Kalian tuh, TV-mu masih nyala.
1: Nanti dah.
2: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
1: Amah, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini.
2: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
2: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sate. Nyebur ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
0: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel. Emang itu paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Bilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain kesel sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pedagang pemerintah Provinsi Maluku ya menargetkan tidak ada lagi kasus malaria lokal atau indigenous pada 2028 sebagai salah satu indikator tercapainya eliminasi malaria di tingkat provinsi. Target tersebut ini menjadi bagian dari peta jalan eliminasi malaria Maluku menuju verifikasi regional pada 2028 dan target eliminasi malaria nasional 2030. Nah, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Dr. Samsila Mona Rumata menyampaikan bahwa hingga 2025 sebanyak 4 kabupaten kota telah mencapai eliminasi malaria. Keempat daerah tersebut yakni Kota Ambon pada 2022, Tual dan Buru 2023, serta Buru Selatan di 2025. Ia juga mengatakan bahwa Maluku menargetkan 7 kabupaten kota mencapai eliminasi pada 2027, kemudian meningkat menjadi 8 hingga 11 kabupaten kota pada 2028. Secara keseluruhan, pendengar Provinsi Maluku ditargetkan mencapai eliminasi malaria pada 2000.

0: Mimbar Agama, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada. Kami temani Anda ya di Mimbar Agama saat ini untuk Anda. Nanti ada renungan dengan judul Melayani dengan Hati Seorang Hamba bersama dengan Ibu Alfa. Nanti kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Pendengar yang berbahagia dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat jumpa dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan. Saudara, Mimbar Agama Kristen Protestan ini diselenggarakan oleh Seksi Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Ambon dengan judul Melayani dengan Hati Seorang Hamba, dibawakan oleh Alfananti Yohanti MTH. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Roma 12 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu. Kalau sampai detik ini kami boleh menikmati berkat lewat kehidupan yang masih dianugerahkan bagi kami. Hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan dan jawaban untuk setiap pergumulan kami. Roh Kudus tuntun kami sehingga kami memperoleh hikmat dan pengertian serta hidup menurut firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, beginilah bunyi firman Tuhan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat,

Pendengar yang berbahagia dalam Tuhan Yesus Kristus, melayani Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan melayani seperti layaknya memiliki hati seorang hamba atau pelayan. Dan melayani dengan hati seorang pelayan tidak bisa dipisahkan dengan kerendahan hati. Hamba Kristus artinya dia milik Kristus, mengabdi atau melayani Kristus dan mencari perkenanannya. Jadi ketika melayani, konsep

Sayap yang harus dihidupkan dan dipakai adalah melayani dengan mempunyai hati seorang hamba. Kita akan belajar bersama-sama di teks Roma 12 ayat 3-8 tentang melayani dengan hati seorang hamba. Yaitu pertama, melayani dengan kerendahan hati. Kerendahan hati merupakan standar yang begitu sulit. Karena sering kita merasa orang lain yang sombong atau kita merasa kita sudah cukup rendah hati. Padahal momen inilah yang menunjukkan kesombongan diri kita. Melayani dengan kerendahan hati tidak bisa dipisahkan dengan melayani dengan kasih karunia Tuhan. Semakin kita mengingat kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, semakin kita akan rendah hati. Belajar dari Paulus tentang kerendahan hati di teks ini dalam ayatnya yang ketiga. Dikatakan bahwa Paulus melayani melalui kasih karunia yang diberikan kepadanya. Ini tentu menunjukkan di mana Paulus menyadari bahwa dia dipilih menjadi seorang rasul untuk melayani Tuhan adalah karena kasih karunia Tuhan semata. Dan dia tentu ingat kasih karunia Tuhan di mana dia dulu merasa orang yang paling benar sendiri, terpandang lebih Farisi dari orang Farisi dan sebagainya. Tetapi saat bertemu Kristus yang sebenarnya, kesombongan hatinya diruntuhkan. Dan kita tahu betapa berubahnya hati Paulus dan dia melayani Tuhan begitu hebatnya. Dan kita pun tidak berbeda dengan Paulus. Kita yang dahulu merasa paling benar sendiri. Lalu Roh Kudus menyadarkan kita akan dosa-dosa kita dan kita menerima anugerah Tuhan. Lalu kita mulai bertumbuh, makin mengenal Tuhan, belajar firman-Nya, bahkan belajar untuk melayani. Tetapi kita akan terus digoda untuk kembali dan mengandalkan kemampuan sendiri. Makin lama makin sombong, bahkan merasa di atas. Merasa rohani dan menjadi orang Kristen yang tanda petik baik dan taat. Saat kita merasa rohani, kita akan mudah mentertawakan orang lain yang jatuh dalam dosa. Merasa kita lebih baik. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mentalitas ini sangat berbahaya ketika masuk dalam pelayanan. Kita bahkan bisa mempunyai tanda petik tempat penyimpanan atau storage. Ketika kita merasa bertumbuh, pelayanan berhasil, dipuji orang, kita isi storage ini. Dan akhirnya, saat kita melayani, kita bukannya mencari energi dari pelayanan kita melalui kasih karunia Tuhan, tapi kita justru memakai storage ini. Ada dua kemungkinan saat energi dari tempat penyimpanan kita itu habis, saudara. Pertama, mungkin kita sering lelah. Kita mungkin dalam kondisi kecewa. Atau kita mungkin malas pelayanan. Itu yang sering membuat energi yang tempat penyimpanan kita habis. Ataukah mungkin kita tetap melayani, tapi kita melayani diri sendiri, bukan melayani Tuhan. Saudara pendengar yang berbahagia, saat tidak ada pujian atau kepentingan lain, kita akan mundur dari pelayanan. Seberapa banyak waktu yang kita berikan untuk Tuhan setiap hari? Seberapa dekat kita dengan Tuhan? Semakin banyak pelayananmu atau semakin besar tanggung jawabmu, semakin kita butuh kasih karunia Tuhan. Belajar dari Paulus tentang kerendahan hati yang kedua, yaitu pola pikir yang rendah hati. Dikatakan di ayat yang ketiga, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Jadi maksudnya di sini adalah, punyailah pola pikir yang solid tentang siapa diri kita. Kalau kita sering punya tendensi untuk selalu berpikir betapa baik dan hebatnya kita, maka Paulus mempunyai nasihat, jangan. Punyailah pola pikir kerendahan hati seperti yang dipunyai oleh Kristus. Tidak ada perpecahan kalau semua fokus pada kebenaran, kemuliaan, dan pujian hanya kepada Yesus Kristus.
Dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8 yang menjelaskan betapa rendah hatinya Kristus yang adalah Allah, turun ke dunia, membatasi dirinya, menjadi manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba, dan bahkan mau taat melayani sampai mati. Kalau kita bandingkan dengan pola pikir dunia, kita umumnya mau semakin lama, semakin naik. Seperti dalam mencari pekerjaan, atau bahkan kadang kita menanggap pelayanan sebagai karir, makin lama maunya makin naik. Pola pikir pelayanan macam apa yang ada di pikiran kita saat ini? Apakah kita merasa harus semakin lama, semakin naik posisinya? Ataukah kita mencari pujian dan status? Ataukah kita mau seperti Kristus? Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, prinsip kedua, bagaimana kita melayani dengan hati hamba, yaitu melayani sesama anggota tubuh Kristus. Kita lihat tadi di ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Setelah kita mempunyai mindset yang benar dan solid tentang keberadaan kita di hadapan Tuhan, sekarang kita juga harus meneruskan pembaharuan budi kita akan sesama anggota dalam tubuh Kristus atau dalam sebuah gereja. Paulus menganalogikan gereja atau tubuh Kristus seperti tubuh yang mempunyai banyak anggota. Setiap anggota tubuh mempunyai fungsi yang berbeda-beda satu sama lainnya. Jadi kita tidak bisa sombong karena tiap orang berbeda fungsinya. Tapi masing-masing adalah anggota terhadap yang lain. Tidak ada pelayanan yang lebih penting dari yang lain di mata Tuhan karena semua bekerja sama. Misalnya dalam memenangkan jiwa bagi Tuhan, bukan hanya sang pendeta atau yang menua yang paling penting, tapi itu adalah peranan dari semua pelayan-pelayan yang sampai akhirnya Tuhan bisa membukakan mata hati orang tersebut. Kita sering melihat pelayanan di depan panggung atau yang kelihatan adalah pelayanan yang penting. Padahal pelayanan di belakang layar pun sama pentingnya. Bahkan tidak mungkin ada pelayanan di depan kalau tidak ada pelayanan di belakang layar. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, prinsip ketiga, bagaimana kita dapat melayani dengan hati seorang hamba adalah melayani dengan karunia Tuhan yang sudah diberikan buat saya dan saudara. Dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Paulus ingin menekankan di sini bahwa setiap anak Tuhan diberikan karunia oleh Tuhan. Dan karunia yang diberikan berlainan satu sama lain. Jadi punyailah pola pikir yang benar bahwa setiap karunia yang kita punyai itu adalah pemberian dari Tuhan. Jangan berpikir terlalu tinggi tentang dirimu atau sombong. Tapi juga jangan berpikir terlalu rendah atau minder. Karena Tuhan memberikan semua orang karunia untuk dipakai melayani tubuh Kristus. Semua orang Kristen sebaiknya belajar dan berusaha untuk bertumbuh di dalam roh. Dan Tuhan menghendaki kita untuk melayani orang lain dan jemaat sesuai kemampuan kita. Banyak kebutuhan dan kesempatan pelayanan tidak memerlukan talenta dan karunia khusus. Hanya memerlukan kasih, kerendahan hati, dan kerajinan. Kita tidak perlu mencari dan harus menemukan karunia rohani untuk melayani saudara-saudara kita. Tetapi sebagaimana kita memahami karunia itu dan berhasrat untuk memberikan pelayanan, maka adalah normal jika kita memahami karunia-karunia apa yang diberikan Tuhan kepada kita untuk melayani. Ada relasi antara karunia kita dan buah Roh Kudus yang ada dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Penting adanya buah roh atau karakter seperti Kristus dalam melayani sesuai dengan karunia yang diberikannya. Buah Roh Kudus sebaiknya bertumbuh di dalam setiap kehidupan orang Kristen. Paulus menyebutkan karunia-karunia rohani dan kemampuan yang lebih khusus dan lebih pribadi. Semua ini diberikan dengan cara yang khusus dan dalam tindakan ekstra untuk memenuhi kebutuhan jemaat. Sebagaimana kita telah melihat, mungkin ada yang tumpang tindih, tetapi hal yang sangat penting bagi setiap orang Kristen ialah menjadi tanah yang baik, di mana buah roh itu dapat bertumbuh dengan baik, dan tetaplah melayani dengan hati hamba.

Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami dengar hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan kalau hari ini firman-Mu meneguhkan kami. Engkau mengajar untuk tetap melayani dengan hati seorang hamba. Ajar kami untuk tetap melayani dengan kerendahan hati, bersandar kepada-Mu dan percaya kepada-Mu apapun yang kami hadapi saat ini. Bahkan bukan sampai di sini saja, mampukan kami juga mempunyai pola pikir yang rendah hati dan melayani dengan karunia yang Tuhan sudah berikan. Dangke banyak Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk Maluku, bahkan kota Ambon di mana kami tinggal. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah dengan hikmat marifat yang Engkau berikan kepada mereka. Biarlah setiap keputusan apapun yang mereka ambil, Tuhan, Engkau campur tangan di dalamnya. Kami juga berdoa untuk RRI Ambon. Berkati pimpinan beserta dengan seluruh staf yang ada. Berikan mereka kemampuan untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan lewat semuanya itu, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Hamba-Mu saat ini juga berdoa untuk semua pendengar dimanapun mereka berada. Biarlah terus ada pemulihan, ada kekuatan baru, sukacita dan damai sejahtera yang dikerjakan Roh Kudus mengalir dalam hidup mereka. Amin. Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah mimbar agama Kristen Protestan, dan sebelum berpisah, terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang akan terus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya.

Ketika kita memilih untuk mendahulukan kasih Tuhan dan melakukan segala kehendak-Nya, maka kita akan menemukan segala kebahagiaan dalam hidup kita. Lakukanlah apa yang benar di hadapan Tuhan, bukan melakukan apa yang benar di mata kita. Sebab apa yang kita anggap benar, baik di mata kita dan di hadapan manusia, belum tentu benar di hadapan mata Tuhan. Ingat, jangan menunggu bahagia baru kita bersyukur, tetapi bersyukurlah maka kita kian bahagia.

0: Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi temani Anda pada gelar setelah tadi kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen dan juga dengan renungan dengan judul Melayani dengan Hati Seorang Hamba. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda pada gelar di jam 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Timur di saat ini drama radio. Drama radio untuk malam ini pendengar kita akan ikuti persembahan dari RRI Sumenep dengan judul Cerita Naya Bekal Sekolah.
1: Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru.
2: All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.
3: Siang itu, Naya pulang lebih cepat dari biasanya. Wajah cerianya hilang. Langkah kecilnya pelan memasuki rumah. Loh, Naya udah pulang sekolah. Kok diam aja?
4: Iya, Bu.
3: Biasanya kan Naya langsung cerita tentang sekolah. Hari ini kenapa, Nak?
4: Gak apa-apa.
3: Ibu mendekat. Ia melihat mata Naya sembab, seperti habis menahan tangis. Naya habis nangis?
4: Enggak, kok.
3: Nak, kalau ada apa-apa cerita sama ibu ya. Ayo, makan dulu. Bekalnya tadi habis enggak?
4: Bekalnya dibuang.
3: Dibuang? Dibuang sama siapa, Nak?
4: Teman-teman kelas.
3: Astagfirullah, kenapa dibuang?
4: Aku bilang lauknya gila, terus mereka ketawa.
3: Naya terus gimana?
4: Naya cuma lihat aja, Bu.
3: Suara kecil Naya mulai bergetar. Ia mencoba kuat, tapi air matanya jatuh juga.
4: Mereka bilang Naya anak miskin karena sering bawa tempe.
3: Ya Allah, Nak. Dengar ya, tidak ada makanan yang memalukan.
4: Tapi mereka ketawa semua.
3: Kadang orang mengejek itu karena belum belajar menghargai orang lain.
4: Besok Naya gak mau sekolah.
3: Loh, kalau Naya gak mau sekolah, siapa yang mau jadi anak pintar nanti?
4: Naya takut belajar lagi.
3: Takut itu wajar, sayang. Tapi jangan biarkan kata-kata mereka membuat Naya merasa kecil.
4: Tapi Naya sedih, Bu.
3: Sini, Nak, peluk ibu dulu. Naya menangis di pelukan ibunya.

0: Besok, ibu akan bicara dengan wali kelas Naya ya. Tapi, Naya juga harus berani bilang kalau Naya tidak suka diperlakukan kayak gitu. Ya?
1: Kalau mereka nggak mau temenin sama Naya, gimana?
0: Teman baik itu tidak akan membuat orang lain sedih.
1: Jadi Naya nggak salah.
0: Tentu tidak, sayang. Yang salah itu mengejek orang lain.
2: Hari itu, Naya belajar satu hal. Harga diri tidak ditentukan oleh bekal makanan, tetapi oleh keberanian untuk tetap percaya diri.
1: Ibu, besok boleh bawain tempe lagi enggak?
0: Boleh dong. Tempe itu kan enak dan sehat.
1: Iya ya, ayah juga suka tempe.
0: Nah, berarti anak ibu harus bangga ya.

Banyak UMKM di Indonesia yang dikelola oleh perempuan dan mereka memainkan peran penting dalam membangun kemandirian ekonomi. Melalui usaha kecil, perempuan tidak hanya berkontribusi pada pendataan keluarga, tetapi juga memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan di komunitas mereka. Dukungan terhadap UMKM perempuan adalah investasi dalam masa depan yang lebih inklusif dan adil.

Dengar lagu ini berjudul Bangkit ya, dibawakan oleh Onadio Leonardo. Kami hadirkan teman-teman yang ada di jumpa saat ini. Anda tentunya pasti memiliki pertemanan, dan ini menjadi hal yang dimiliki oleh semua orang tentunya. Ketika kita memiliki pertemanan atau juga pergaulan, apalagi pergaulan sehat, ini merupakan suatu aspek krusial dalam membentuk kualitas hidup yang positif ya. Memiliki interaksi sosial yang harmonis dan suportif tidak hanya meningkatkan kesehatan mental dan fisik, tetapi juga bisa mendorong pengembangan diri, meningkatkan kepercayaan diri, kebahagiaan, serta pencapaian tujuan hidup yang lebih terarah. Nah, lingkungan pergaulan pendengar yang sehat akan menjauhkan individu dari stres, isolasi, dan potensi perilaku negatif, menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan pribadi yang optimal ya. Jadi milikilah pergaulan yang sehat.

Setiap orang berhak atas kesehatan yang optimal. Namun, kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas seringkali menghadapi tantangan yang lebih besar. Mereka memerlukan perhatian khusus untuk memastikan kesejahteraan mereka terjaga. Anak-anak membutuhkan imunisasi dan perawatan medis yang tepat agar tumbuh sehat. Layanan kesehatan yang inklusif dapat membuat perbedaan besar bagi penyandang disabilitas. Dan bagi lansia, dukungan kesehatan bisa meningkatkan kualitas hidup mereka secara signifikan. Bersama, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan adil. Jaga kesehatan, jaga sesama.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta.

menjalin hubungan pergaulan yang sehat ya memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan. Berbagai keuntungan ini berkontribusi tentunya ya pada peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh. Pergaulan sehat berperan penting dalam menjaga stabilitas emosional. Nah, dukungan emosional yang kuat dari lingkungan pergaulan tentunya dapat membantu mengurangi tingkat stres, depresi, kecemasan, dan perasaan kesepian. Adanya orang-orang yang peduli memberikan rasa aman dan kenyamanan sehingga individu lebih mampu menghadapi tantangan hidup. Melalui interaksi yang sehat, kepercayaan diri dan harga diri seseorang tentunya akan meningkat ya. Nah, pergaulan yang konstruktif juga menjadi wadah untuk mengembangkan berbagai keterampilan sosial penting seperti kemampuan negosiasi, kolaborasi dalam tim, hingga jiwa kepemimpinan itu sendiri.

murah di online shop. Lalu tiba-tiba dihubungi seseorang yang mengaku sebagai petugas bea cukai. Bilang barangnya ditahan bea cukai, lalu diminta transfer sejumlah uang ke rekening pribadi. Jangan panik dan jangan langsung percaya, karena itu merupakan salah satu penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Ingat, stop, cek, dan lapor. Stop, jangan buru-buru transfer, dan jangan lanjutkan komunikasi. Cek kebenaran informasi melalui kanal resmi Bea Cukai dan laporkan indikasi penipuan ke Provo Bea Cukai dengan nomor 1500225. Sahabat BC juga harus waspada terhadap penipuan lain seperti pemberian hadiah, lelang palsu, dan unblock email. Yuk kenali modus dan ciri-cirinya di website beacukai.go.id/aman bersama.

Mendengar, Anda pernah mendengar soal pengucilan dan manipulasi yang sering dialami kaum rentan? Kadang tanpa sadar, kita bisa jadi ikut-ikutan mengucilkan atau memanipulasi mereka yang lebih lemah atau berbeda dari kita. Misalnya, menjauhi teman yang kelihatan berbeda atau malah memanfaatkan mereka buat kepentingan pribadi. Padahal, hal seperti itu bisa berdampak buruk buat mereka. Kita semua harus ingat, setiap orang punya hak buat diperlakukan dengan baik dan dihargai. Mulai dari diri sendiri untuk lebih peka dan empati. Daripada menjauhi atau memanfaatkan, lebih baik kita rangkul dan bantu mereka yang butuh. Percaya deh, dunia ini bakal jadi tempat yang lebih baik kalau kita bisa saling support dan menghargai. Jadi, stop pengucilan dan manipulasi. Dan mulai.

0: Peragaan nanti bakal kami hadirkan untuk Anda Warta Berita pukul 21 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi akan hadir dengan informasi yang mungkin terlewatkan oleh kita bersama. Pro 3, ke ruang dengar Anda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk mata sih sebenarnya cukup. Cuma kan kalau emak-emak itu biasanya matanya yang simple aja, mungkin sayur kurang. Tapi kalau dengan adanya MDG ini, tercukupi lah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Pertimbangan kemarin itu karena satu air, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas itu kemarin itu kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
5: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupi lah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edis Rosso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
6: Perhatikan, pertama kualitas udara, ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam satu hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
6: Perhatikan, pertama kualitas udara, ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah setiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi itu benar-benar harus stabil dulu. Yang minimal saya bilang 3 hari stabil, soalnya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih 1 hari fluktuatif, jangan mengambil risiko.
7: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusannya diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arif Norkin menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
8: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan, tapi bagi anak-anak yang SD yang didampingi orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua itu mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
7: Arif meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
9: Siap. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
9: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nyenyawaya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan.
10: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu banyak perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
9: Pendengar, perwakilan guru sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Belum mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan dari Sanak Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RR Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anakata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022, right? And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami investasi dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Power and Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin, Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategy partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with 5 key priorities for climate action and sustainable growth as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
14: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
15: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear, and most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
14: Other priorities highlighted at the forum included expanding high integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy and waste energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Syahpurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Water security and resilience. We need
17: utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
18: Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
17: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
19: Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
17: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
20: With that, it is my great
17: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur Negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat. Dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
21: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk
22: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Syahganda Nainggolan mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
21: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pertemuannya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari bapak-bapak, ibu-ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
22: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihatono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
1: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, gitu, dan sederhana, sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan, baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
22: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5.

Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan. Pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang

0: Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
1: Teman-teman BKL, kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berujung kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
0: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Heru Mampro Tigerari terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: tahun terakhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
1: Lanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA Asian Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mirabdoli Teloli, O3 RRI, terus mengudara untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.

87. 10 tahun kemudian, Bragi dengan lagunya Janji yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda, rilisan di tahun 1997. Ya, si ruang dengar Anda mendengar di Ruang Rindu Pop Indonesia 1980 hingga 90-an. Untuk era lagunya, saya nantikan Anda yang mau gabung boleh 0813-5624-5886 atau di nomor telepon kami 0911-383-4921.

Tahukah Anda, orang dewasa umumnya memiliki 32 gigi, termasuk gigi bungsu? Setiap gigi memiliki fungsi penting, dari mengunyah hingga membantu berbicara. Menjaga kesehatan gigi berarti menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sikat gigi 2 kali sehari, dan rutin periksa ke dokter gigi. Senyum sehat, hidup lebih percaya.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

lagu-lagu pilihan pop Indonesia ya, 1980-an sampai 90-an. Anda yang mau request boleh gabung juga di 0911-383-4921, nomor WhatsApp-nya 0813-5624-5886. Remblina tadi dengan lagunya mulanya biasa saja.

Dari penyanyi Vera ya, Kenangan Biru, lagu yang dirilis di tahun 1994, bukan Vera. Vera dengan lagu Kenangan Birunya. Nanti juga ada dari Tinky, lagu yang dirilis di tahun 1997. Temani Anda peringat di Pop Indonesia era 1980 hingga 90.

0: Hmm, kerupuk udah. Yang penting penuh.
1: Penuh atau cuma sekedar terisi?
0: Beda ya?
1: Beda, karena tubuh gak cuma butuh kenyang, tapi butuh yang benar-benar cukup.
0: Maksudnya?
1: Gizi seimbang, ada protein, sayur, buah, terutama buat anak sekolah, balita, ibu hamil atau menyusui.
0: Kalau cuma asal makan?
1: Tenaga ada, tapi tidak maksimal. Tumbuh jalan, tapi tidak optimal. Makanya, hadir makan bergizi gratis. Bukan sekedar mengisi, tapi memastikan yang masuk benar-benar berarti.
0: Jadi selama ini penuh belum tentu cukup.
1: Karena yang dibutuhkan tubuh bukan sekedar penuh,
0: tapi terpenuhi.
1: Dari isi piring hari ini, masa depan sedang dibentuk.

bergabung, boleh silakan. 0911 3834921 nomor WhatsApp-nya di 0813-5624-5886. Bu Wiga di Wonosobo sana, selamat malam, apa kabar malam ini? Dan juga untuk Anda yang dengarkan kami juga ya, di Pulau Ambon, Pulau Seram, Saparua.

Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna untuk memulai. Langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten akan membawa perubahan besar di masa depan. Jangan takut mencoba. Jangan mudah menyerah. Dan jadikan setiap kegagalan sebagai pelajaran untuk terus berkembang. Ingat, kesuksesan bukan hanya tentang seberapa cepat kita sampai di tujuan, tetapi juga tentang semangat untuk terus melangkah. Tetap percaya pada kemampuan diri sendiri, karena masa depan yang cerah dimulai dari usaha yang dilakukan hari ini. Tetap semangat dan terus menginspirasi.

prasangka, sebelumnya tadi Ratih Purwasi antara benci dan rindu. Kalau berikutnya dari Maya Romantir, Anda bisa tebak aja nih lagunya, judulnya apa begitu. Apalagi Anda yang suka dengan lagu-lagu pop Indonesia era-era 80-90-an, mungkin juga familiar dengan lagu ini.

Saudara, Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP adalah salah satu program pemerintah untuk mengubah wajah desa-desa pesisir di Indonesia menjadi lebih modern dan berdaya saing. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, membangun daerah pesisir dan kampung budidaya potensial untuk dijadikan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini bertujuan mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan berdaya saing. Lewat program ini, kampung nelayan dan kampung budidaya perikanan potensial di berbagai provinsi akan disulap menjadi kawasan yang tertata, produktif, dan berkelanjutan. Dan yang lebih menarik lagi, di setiap kampung nelayan Merah Putih akan dibangun berbagai fasilitas penunjang lengkap seperti dermaga, gudang beku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, hingga tempat pelelangan ikan atau TPI, lengkap dengan drainase dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, termasuk dok untuk kapal dan gedung perkantoran agar kegiatan ekonomi masyarakat makin lancar.

Dulu desa adalah tempat asal. Kini desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan merata.

0: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
1: Masa sih?
0: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
1: Tapi di mana?
0: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
1: Wow.
0: Merequest lagu, komentari topik acara. Tinggal chat aja.
1: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
0: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
1: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
0: Belum dong.
1: Wah, keren dong.
0: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
1: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
0: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
1: Ya iyalah.
2: Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia, sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI

0: RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar teman Anda di malam ini, lagu-lagu pilihan sudah saya siapkan untuk kita dengar bersama ya, di musik jenjang malam hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saya waktu Robin Hood dengan suara kita di sini.

Tahukah Anda, di tengah kesibukan hidup, seringkali kita lupa bahwa kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang terjaga. Hangatnya silaturahmi terasa dalam hal sederhana. Sebuah pesan singkat, sapaan tulus, atau kunjungan kecil yang membawa senyum. Silaturahmi bukan hanya tradisi, tapi kebutuhan hati. Ia mempererat persaudaraan, menghapus kesalahpahaman, dan membuka pintu kebaikan. Tak perlu menunggu hari besar. Setiap hari adalah kesempatan untuk kembali terhubung. Karena sejauh apapun jarak memisahkan, silaturahmi selalu menemukan jalannya. Mari, jaga hubungan, saling peduli, dan saling menguatkan. Karena hidup akan terasa lebih hangat

Pendengar, ginjal adalah organ penting yang bekerja setiap saat menjaga tubuh tetap sehat. Saat ginjal bermasalah, kualitas hidup pun dapat menurun. Rawat ginjal dengan membiasakan minum air putih yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan ideal, aktif bergerak, dan menghindari penggunaan obat tanpa petunjuk tenaga kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara rutin juga penting untuk mendeteksi gangguan ginjal sejak dini. Mari sayangi ginjal kita, ginjal sehat, hidup pun berkualitas.

Saudara, Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP adalah salah satu program pemerintah untuk mengubah wajah desa-desa pesisir di Indonesia menjadi lebih modern dan berdaya saing. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, membangun daerah pesisir dan kampung budidaya potensial untuk dijadikan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini bertujuan mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan berdaya saing. Lewat program ini, kampung nelayan dan kampung budidaya perikanan potensial di berbagai provinsi akan disulap menjadi kawasan yang tertata, produktif, dan berkelanjutan. Dan yang lebih menarik lagi, di setiap kampung nelayan Merah Putih akan dibangun berbagai fasilitas penunjang lengkap seperti dermaga, gudang buku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, hingga tempat pelelangan ikan atau TPI, lengkap dengan drainase dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, termasuk dok untuk kapal dan gedung perkantoran agar kegiatan ekonomi masyarakat makin lancar.

0: Coba tanya dua orang di belakang ini, mereka tahu tidak apa itu hilirisasi?
1: Menurut kalian, apa itu hilirisasi?
2: Mungkin tentang industri ya?
1: Kurang tahu sih, mungkin hasil soal bumi? Kalau pala, kelapa, atau ikan di Maluku langsung dijual, kira-kira lebih untung yang mana? Yang diolah dulu atau dijual gitu saja?
2: Menurut saya sih, kalau diolah mungkin lebih mahal.
0: Betul, proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang punya nilai lebih tinggi, itulah yang disebut hilirisasi.

saat mendengar kata lumbung pangan. Apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan, ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

Dan kita sudah sampai di penghujung sajian kami menemani Anda edisi malam ini.

Elsa dan harapan berjumpa lagi di besok pagi pada pukul 4.55 melalui pancaran FM 105,1 MHz AM 720 kHz. Kami diri dari ruang dengar Anda, saya Yosui di studio, teman-teman di pemancar studio Gunung Nona dan Paso. Ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat beristirahat untuk Anda. Sampai jumpa lagi di besok pagi. Pendengar, semoga bisa. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, terutama untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Di kesempatan pagi ini, Mutiara Pagi Islam kami hadirkan untuk Anda umat muslim dimanapun berada, terutama untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di pagi ini.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk mendengarkan renungan pagi Islam di Mutiara Pagi edisi Rabu 7 Oktober 2026 dengan judul Penyembuhan Jiwa yang Kosong dan Gersang, disampaikan oleh Haji Lahamid SAG. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أوضح لنا شرائع دينه ومن علينا بتنزيل كتابه وأمدنا بسنة رسوله ولله الحمد ala ma an'ama bihi min hidayatihi wa salatu wa salamu ala khairil insani mubayyina ala risalah rahman nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihil mahbubina jami'ah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la syahadatan muqini bitawhidi wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Masyarakat muslimin, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, sehingga kita masih berjumpa lagi dengan saya Haji Lahamid dalam acara Mutiara Pagi Islam di pagi hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat dan taslim marilah kita sampaikan kepada baginda kita, kepada junjungan kita Nabiullah wa Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan perjumpaan kita kali ini saya akan membahas tentang penyembuh jiwa yang kosong dan gersang. Pendengar yang berbahagia, dalam Islam, jiwa dan ruh adalah satu istilah yang biasa dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang memberikan kehidupan kepada tubuh kita sebagai manusia. Jiwa juga merupakan sumber dari pikiran, perasaan dan keinginan kita. Di dalam diri kita terdapat perang yang tak terlihat, perang antara jiwa yang ingin bebas dan hati yang ingin taat. Jadi dua hal ini adalah perang antara keinginan yang terkendali dan kesadaran yang ingin mengendalikannya. Oleh karena hal tersebut, sebagai orang beriman, kita harus menyadari bahwa jiwa yang beruntung adalah jiwa yang tenang, jiwa yang diridhai dan diridhai oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran pada surat Al-Fajr ayat 27 sampai dengan 30.

0: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: Yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan penciptamu dengan rela, senang dan disenangi oleh Allah. Masuklah ke dalam tempat hamba-hambaku, kata Allah. Dan masuklah ke dalam syurgaku, kata Allah. Subhanallah. Ini menundukkan dan menenangkan jiwa agar tenang, bahagia, ridha dan diridahi bukanlah perkara mudah. Hal ini memerlukan kesadaran, memerlukan kesabaran, dan memerlukan keteguhan hati. Hal ini juga memerlukan kita untuk memahami diri sendiri, untuk mengenali keinginan dan kelemahan-kelemahan kita. Namun ketika kita berhasil menundukkan jiwa kita, kita akan merasakan kedamaian yang tak terkira. Kita akan merasakan kebebasan yang sebenarnya. Kebebasan dari belenggu-belenggu keinginan dan kelemahan diri kita sendiri. Oleh karena itu, pendengar kaum muslimin rahimakumullah, jiwa yang tenang adalah kunci kebahagiaan. Namun dalam kehidupan yang terasa cepat dan penuh tekanan ini, jiwa kita sering terganggu oleh stres, oleh kecemasan, oleh kekhawatiran tentang masa depan, atau bahkan masih ada yang terbelenggu dengan kilasan masa lalu yang tidak baik. Maka kita perlu mengatur pola kehidupan kita, khususnya pola berpikir kita. Oleh karena itu, pendengar yang dirahmati Allah, ada kiat-kiat yang perlu kita perhatikan bersama untuk menenangkan jiwa kita. Yang pertama adalah dengan bersyukur. Karena dengan bersyukur bukan hanya tentang mengucapkan kata-kata, tetapi tentang merasakan dari dalam hati kita. Ketika kita bersyukur, kita dapat melihat keindahan dalam setiap kesulitan. Kita dapat menemukan hikmah dalam setiap kesalahan. Dan kita dapat merasakan kedamaian dalam setiap tantangan. Nah, dalam kehidupan yang serba penuh dengan gengsi seperti saat ini, bersyukur adalah obat yang sangat efektif untuk menenangkan jiwa. Dengan bersyukur kita dapat mengurangi stres, meningkatkan kesadaran diri, dan mencapai kebahagiaan yang lebih dalam. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa izi ta'azzana rabbukum la in syakartum la ajidanakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat, kata Allah, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kitab tafsir Lathiful Isyarat jilid 2 halaman 251, Imam Al-Qushairi menampilkan sebagian pendapat ulama tentang ayat tersebut, yaitu wa yuqalu la in syakartum ma adharna fi sarairikum la azidnakum ma albasna minal ismati yudawahirakum. Dan dikatakan oleh Allah, jika kamu bersyukur atas apa yang kami tampilkan dalam hatimu, kami akan menambahmu dengan apa yang kamu kenakan sebagai penjagaan pada lahirmu. Pendapat ini bisa kita artikan bahwa batin, atau bisa dibahasakan jiwa yang menerima dan menyadari terhadap setiap anugerah, akan mendapatkan penjagaan secara jelas terhadap ketenangan dan rasa bahagia secara zahir. Pendengar rahimakumullah, yang kedua, ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa bisa didapatkan dengan tafakur, dalam arti berpikir positif. Berpikir positif bukan hanya tentang mengabaikan masalah, tapi tentang menghadapi tantangan dengan sikap yang lebih optimis dan percaya diri. Bahwa kehidupan modern seringkali membuat kita merasa seperti sedang berada di tengah badai. Tekanan, stres, dan kecemasan dapat membuat kita merasa kehilangan kendali. Maka dengan berpikir positif dan optimis bisa menjadi kunci ketenangan jiwa dalam menghadapi setiap situasi yang terjadi. Dalam kitab Adab Ad-Dunya wa Adab di halaman 17 Imam Mawardi meriwayatkan satu hadis Nabi tentang betapa hebatnya pengaruh berpikir. Beliau sampaikan, waruya anan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala maka tasabal mar'u misla aqali yahdi sahibahu ila huda aw yarudduhu an radda. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga yang dapat diperoleh seseorang seperti akal yang membimbing pemiliknya menuju petunjuk atau menjauhkannya dari kesesatan. Nah, sabda baginda Nabi ini menekankan pentingnya akal berpikir dalam membimbing seseorang menuju jalan yang benar dan menjauhkannya dari kesalahan. Akal yang sehat dan bijak dapat membantu seseorang membuat keputusan yang tepat dan menjalankan kehidupan yang lebih baik. Maka dengan begitu kita bisa berharap memiliki jiwa yang tenang. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah dengan kita istiqamah menjalankan dua kiat ini, kita bisa berpeluang memiliki jiwa yang tenang dan jiwa yang tenteram. Tapi perlu kita ingatkan bersama bahwa usaha yang tidak disertai dengan doa hanya akan membuat hati kita menjadi keras, jiwa menjadi sombong, dan oleh karenanya pentingnya kita menutup setiap kiat ataupun usaha yang kita lakukan dalam hal apapun dengan doa, karena doa meminta pertolongan dan perlindungan dari Allah Ta'ala. Semoga dengan kita istiqamah berusaha sekuat tenaga, berdoa setulus hati, meminta kepada Allah Ta'ala, Allah mengabulkan dan memberi setiap cita-cita yang kita idam-idamkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah selalu meridahi dan merahmati kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma wafiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Pagi hari ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, jelang pukul 6 akan disampaikan dinamika Maluku Pagi.

0: lakukan penanganan. Kita tidak tinggal diam. Pemerintah hadir di setiap kebakaran yang terjadi. Ya, semua kita lakukan dengan baik.
1: Nilai ekspor menurut negara atau kawasan tujuan kita lihat di sana. Untuk Tiongkok, Tiongkok ini mengalami kenaikan 48,4%.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya edisi Rabu 7 Oktober 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, menanggapi desakan mahasiswa Jargaria Aru terkait kejelasan penanganan 3 kasus dugaan korupsi, Kapolres Kepulauan Aru AKBP Albert Perwira Sihite menegaskan bahwa seluruh perkara tetap berjalan secara profesional, dan penegasan ini disampaikan menyusul tuntutan mahasiswa kepada Ditreskrim Suspolda Maluku untuk melakukan supervisi ketat. Mahasiswa memberi tenggat waktu 1 minggu agar kepolisian terbuka mengenai perkembangan penyelidikan, kecukupan alat bukti, hingga status hukum dari 3 kasus tersebut. Untuk kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah PSDKU Kepulauan Aru bernilai sekitar 82 miliar rupiah, Kapolres menjelaskan prosesnya masih dalam tahap penyelidikan dengan memeriksa sekitar 60 orang saksi. Kasus ini juga terikat rekomendasi inspektorat untuk pengembalian kerugian dalam kurun waktu 60 hari sejak Juli lalu, yang kini tenggat waktunya telah mendekati akhir. Sementara itu, 2 kasus lainnya yakni proyek Jembatan Marbali dan Dermaga Jerol dipastikan akan segera ditingkatkan ke tahap penyidikan dalam waktu dekat. Khusus Dermaga Jerol, penyidik telah mengantongi hasil perhitungan kerugian negara sebesar 3,8 miliar rupiah. Adapun untuk proyek Jembatan Marbali, meski sempat terhambat karena salah satu pejabat pembuat komitmen meninggal dunia dan satu lainnya berada di Papua, Kapolres memastikan penanganan perkara tetap berlanjut dan mengapresiasi keaktifan mahasiswa dalam mengawal kasus ini. Ketua DPRD Kota Ambon, Moritz Tamayala, merespon tegas keluhan para supir truk dan pelaku logistik terkait pembatasan pembelian BBM jenis biosolar maksimal Rp250.000 per kendaraan per hari. Kebijakan ini dinilai memukul ekonomi lokal karena armada angkutan terpaksa memangkas operasional harian mereka dari 4 hingga 5 kali trip menjadi hanya 2 hingga 3 trip saja. Kondisi tersebut makin diperparah oleh dugaan praktik curang di sejumlah SPBU yang mewajibkan konsumen membeli BBM non-subsidi Dexlite jika ingin melayani pengisian biosolar. Selain itu, temuan ini kontras dengan klaim ketersediaan stok dari pihak Pertamina yang nyatanya terus diwarnai antrean panjang kendaraan di Ambon setiap harinya. Menindaklanjuti persoalan ini, DPRD Kota Ambon melalui Komisi 2 akan segera memanggil pihak Pertamina untuk menggelar rapat bersama. Langkah ini bertujuan mengevaluasi kecukupan kuota resmi biosolar sekaligus mendesak penelusuran atas dugaan keterlibatan oknum mafia BBM yang menampung dan mengalihkan pasokan subsidi ke sektor industri secara ilegal. Saudara, Pemkot Ambon pastikan hadir tangani kebakaran. Warga diminta waspadai kualitas udara. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Siti Rauda Autana.
3: Pemerintah Kota Ambon memastikan terus hadir dalam menangani setiap peristiwa kebakaran yang terjadi di wilayah kota maupun membantu penanganan di daerah lain yang membutuhkan. Wali Kota Ambon Badawin Watimena mengatakan, Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, Camat, Kepala Desa, dan Lurah terus menjalankan tugas dalam merespon laporan kebakaran yang disampaikan oleh masyarakat. Menurutnya, setiap laporan yang masuk melalui layanan darurat 112 akan ditindaklanjuti secepat mungkin. Dirinya menegaskan, Kehadiran pemerintah tidak semata-mata dilihat dari siapa yang datang ke lokasi, tetapi dari tindakan nyata dalam membantu masyarakat dan menangani dampak kebakaran. Wali Kota Ambon juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah kondisi kekeringan berkepanjangan dan angin kencang yang dapat mempercepat penyebaran api. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun melakukan aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Selain ancaman kebakaran, kondisi udara yang memburuk akibat asap juga menjadi perhatian pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah Kota Ambon bersama Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Leasi telah melakukan pembagian masker kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya edukasi dan juga perlindungan kesehatan.
0: Kita lakukan penanganan, kita tidak tinggal diam. Pemerintah hadir di setiap kebakaran yang terjadi. Ya, semua kita lakukan dengan baik. Damkar Kota Ambon melakukan tugasnya dengan baik, BPBD melakukan tugasnya dengan baik, Camat, Kades, Lurah melaksanakan tugasnya dengan baik. Saya kira pemerintah tidak pernah meninggalkan persoalan kebakaran ini. Tanyalah masyarakat. Setiap kali disampaikan lewat call center darurat 112, pemerintah hadir secepat mungkin. Kehadiran pemerintah bukan soal siapa yang hadir, tapi kehadiran pemerintah untuk bantu masyarakat mengatasi kebakaran, itulah wujud kehadiran pemerintah. Tidak masalah, kita tetap ada dalam keprihatinan yang mendalam soal kebakaran. Kecuali pemerintah kota tidak hadir di titik manapun, bahkan di lokasi di kabupaten lain pun kami ikut membantu. Jadi tidak ada masalah soal itu.
3: Budewin Watimena juga menambahkan, pemerintah Kota Ambon juga terus memberikan informasi mengenai kondisi udara kepada masyarakat, serta membantu kebutuhan warga terdampak, termasuk dalam penyediaan air bersih. Menurutnya, seluruh langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi dan juga membantu masyarakat ketika terjadi bencana. Rauda Utana melaporkan.
2: Di tengah pelaksanaan operasi Perisai Sura 26 periode 4 di perairan Fak-Fak Papua Barat, KRI Pusepa 870 tidak hanya berfokus pada penguatan keamanan wilayah laut. Prajurit TNI Angkatan Laut dari Satuan Kapal Patroli Kodaeral 9 bersama Gugus Keamanan Laut Koarmada 3 turut membangun komunikasi dan kepedulian sosial dengan membagikan paket sembako kepada para nelayan yang sedang beraktivitas di laut. Komandan KRI Posepa 870 Mayor Laut Pelaut Muhammad Fahri Wardana menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian sekaligus upaya memperkuat kemitraan dengan masyarakat maritim. Menurutnya, nelayan memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial ekonomi pesisir serta menjadi elemen kunci dalam membangun kesadaran bersama terhadap keamanan laut. Para nelayan menyambut hangat bantuan dan interaksi langsung tersebut sebagai bentuk pendekatan kemanusiaan dari aparat pertahanan. Melalui kepedulian dan sinergi yang terjalin erat antara TNI, Angkatan Laut, dan masyarakat pesisir, diharapkan dapat tercipta kondisi perairan Fak-Fak yang aman, kondusif, dan terjaga. Saudara Bupati Maluku Tenggara, M. Taher Hanubun, menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa di tingkat ohoy atau desa bukan sekadar proses administratif membelanjakan anggaran, melainkan instrumen tata kelola untuk memastikan setiap rupiah dana desa bermanfaat nyata bagi masyarakat. Penegasan ini disampaikan saat membuka kegiatan Training of Trainers pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Langgur. Dalam arahannya, Bupati menekankan tiga prinsip utama yang wajib dipatuhi aparatur desa, yakni kepatuhan pada aturan, efisiensi dan efektivitas anggaran, serta keterbukaan dan akuntabilitas. Ia mengingatkan agar keterbatasan kapasitas administrasi tidak menjadi alasan timbulnya kesalahan, pemborosan maupun penyimpangan dalam penggunaan dana ohoy yang merupakan uang rakyat. Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan tidak hanya menyerap pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi pelatih yang mentransfer kompetensi kepada aparatur desa secara praktis dan seragam. Langkah ini diambil untuk membangun sistem tata kelola keuangan yang kuat dan teratur di seluruh ohoy di Kabupaten Maluku Tenggara.

0: Kita ikuti berita lainnya. Saudara Dinas Pemadam Kebakaran Maluku Tenggara bergerak cepat memadamkan 3 titik kebakaran lahan dan bangunan yang melanda wilayah Kecamatan Kei Kecil. Rangkaian insiden yang terjadi sepanjang hari tersebut berhasil dikendalikan sepenuhnya oleh petugas tanpa memakan korban jiwa. Peristiwa pertama terjadi pada dini hari di Kompleks Batu Jatu Langgur, tepatnya di samping RSUD Karel Said Situbun. Satu armada pemadam bersama 12 personel berhasil memadamkan kobaran api yang membakar lahan dan bangunan setelah berjuang selama lebih dari 1 jam. Sementara 2 titik kebakaran lainnya melanda wilayah Ohoy Loon pada siang dan malam hari, di mana salah satu lokasi kebakaran sempat berada dekat dengan kediaman Wakil Ketua DPRD Maluku Tenggara serta permukiman warga. Menyikapi maraknya kejadian ini, pihak Damkar Maluku Tenggara mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Ekspor Maluku pada periode Januari hingga Agustus 2026 tercatat naik 37,62% dengan komoditas ikan dan udang menjadi penopang utama. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehuporing.
1: Badan Pusat Statistik BPS mencatat nilai ekspor Maluku pada periode Januari hingga Agustus 2026 mencapai 39,43 juta US dollar, meningkat 37,62% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar 28,65 juta US dollar. Kenaikan tersebut terutama ditopang ekspor komoditas non-migas berupa ikan dan udang. Kepala BPS Provinsi Maluku Marice Patiwalapia mengatakan, kelompok ikan dan udang memberikan kontribusi penuh terhadap nilai ekspor Maluku selama periode tersebut. Struktur ekspor Maluku masih sangat bergantung pada satu kelompok komoditas karena tidak terdapat kontribusi dari golongan barang lain termasuk bahan bakar mineral atau BBM. Dari sisi negara tujuan, seluruh ekspor Maluku pada Januari hingga Agustus 2026 diarahkan ke kawasan Asia lainnya dengan nilai 39,43 juta US dollar. Tiongkok menjadi pasar terbesar dengan nilai 37,47 juta US dollar atau 95,06%, sedangkan negara Hong Kong mencapai 1,95 juta US dollar atau 4,94%.
2: Nilai ekspor menurut negara atau kawasan tujuan kita lihat di sana. Untuk Tiongkok ini mengalami kenaikan 48,64% periode yang sama di tahun lalu. Menjadi 37,48 juta US dollar.
1: Ditambahkan, kegiatan ekspor Maluku selama periode Januari hingga Agustus hanya dilakukan melalui Pelabuhan Yosudarso dan Pelabuhan Tual. Pelabuhan Yosudarso memberikan kontribusi dominan sebesar 99,16% terhadap total ekspor, terutama melalui pengiriman komoditas ikan dan udang. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Maluku menegaskan bahwa penanggulangan malaria membutuhkan kolaborasi ketat lintas sektor karena dampaknya tidak hanya menyasar kesehatan, tetapi juga memengaruhi produktivitas masyarakat dan kondisi sosial ekonomi daerah. Komitmen ini disampaikan dalam pembukaan kegiatan pemetaan dan stratifikasi risiko malaria di Ambon yang digelar bersama UNICEF Maluku dan Maluku Utara hingga 7 Oktober mendatang. Dalam sambutan Gubernur Hendrik Lewerisa yang dibacakan Kepala Dinas Kesehatan Dr. Elna Situorisme Anakota, pemerintah mendorong keterlibatan aktif perangkat daerah, dunia usaha hingga komunitas masyarakat. Sektor kesehatan diminta memperkuat penemuan kasus secara aktif di wilayah berisiko tinggi serta memastikan pengobatan tuntas guna mencegah penularan berulang. Melalui langkah pemetaan dan pembagian peran yang konkret ini, pemerintah Provinsi Maluku optimistis dapat menghentikan penyebaran kasus secara lokal. Kerja bersama seluruh elemen masyarakat ditargetkan dapat mempercepat pencapaian Maluku bebas malaria pada tahun 2028 sekaligus mendukung eliminasi malaria nasional pada tahun 2030. Lomba Tarik Suara Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 3 kembali berlanjut pada putaran ketiga yang digelar. Dalam tahap ini, para peserta perwakilan dari RRI Ambon, RRI Ternate, dan RRI Langgur akan saling beradu kemampuan vokal melalui lagu challenge yang telah ditentukan oleh panitia. Panitia Bintang Radio Indonesia RRI Ambon Novian Satria menyatakan bahwa putaran ketiga ini menjadi ajang penting bagi para peserta untuk tampil percaya diri dan menunjukkan karakter suara masing-masing secara maksimal. Pihak penyelenggara bersama dukungan dari RRI Ambon, Ternate, dan Langgur telah mematangkan seluruh persiapan agar rangkaian acara berjalan lancar. Selain melalui radio, jalannya kompetisi juga dapat diakses oleh publik secara luas melalui tayangan live streaming di kanal YouTube RRI Ambon. Saudara, peringatan HUT TNI ke-81 di Langgur menjadi momentum untuk memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Irina Haricayani.
3: Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
4: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
3: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialirahan Toknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
5: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. Dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
3: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Irina Haricahyani melaporkan.
0: Berita terakhir, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menghimbau masyarakat di wilayah Maluku untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan serta sebaran kabut asap. Berdasarkan pembaruan sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan Spartan, tingkat kemudahan terbakar bahan permukaan tanah di Maluku saat ini berada pada kategori sedang hingga sangat muda. Kondisi ini diperparah oleh potensi penyebaran api yang cepat apabila terjadi kebakaran akibat hembusan angin. Pantauan satelit Himawari, Nina, dan BMKG Stasiun Meteorologi Patimura menginformasi adanya paparan kabut asap tipis hingga sedang yang menyelimuti sejumlah daerah termasuk Kota Ambon, Buru, Seram hingga Kepulauan Aru. Sebagian besar asap terpantau berasal dari sebagian titik panas di Papua, serta sebagian kecil dari Pulau Buru dan Pulau Seram dengan jarak pandang mendatar sempat menurun di bawah 5 km. Menyikapi situasi tersebut, BMKG meminta masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, menjaga hidrasi tubuh, serta membatasi kegiatan luar rumah bagi kelompok rentan. Penggunaan moda transportasi darat, laut maupun udara juga diingatkan untuk memperhitungkan jarak pandang dan selalu memantau pembaruan informasi cuaca guna mengantisipasi risiko keselamatan.

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku pagi ini, edisi Rabu 7 Oktober 2026 di antaranya. Pemkot Ambon pastikan hadir tangani kebakaran, warga diminta waspadai kualitas udara. Ekspor Maluku pada periode Januari hingga Agustus 2026 tercatat naik 37,62% dengan komoditas ikan dan udang menjadi penopang utama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Gunung api tidak selalu menunjukkan aktivitasnya melalui letusan. Ada beberapa tanda yang perlu kita pahami. Peningkatan gempa vulkanik, perubahan hembusan atau warna asap kawah, peningkatan suhu di sekitar kawah, hingga perubahan bentuk fisik gunung dapat menjadi indikator adanya perubahan aktivitas. Namun, tidak semua perubahan berarti gunung api akan segera meletus. Karena itu, pemantauan oleh para ahli sangat penting untuk mengetahui perkembangan aktivitas gunung api. Sebagai masyarakat, kita tidak perlu panik. Yang terpenting adalah selalu mengikuti informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan juga dari pemerintah setempat. Kenali tandanya, pahami resikonya, dan tetap waspada. Karena kesiapsiagaan hari ini dapat membantu melindungi diri dan keluarga di esok hari. Waspada bukan berarti takut, waspada berarti siap.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Pendengar, di pagi ini info pagi informasi seputar Maluku kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, informasi pertama untuk diketahui, Dewan Pimpinan Daerah DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia GAMKI Maluku akan menggelar GAMKI Mengabdi 2026 di Negeri Nolot dan Itawaka, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, 9 hingga 12 Oktober 2026. Mengusung semangat cinta Tuhan, cinta Nusa dan bangsa, kegiatan tersebut dirancang sebagai bentuk pengabdian GAMKI kepada gereja dan masyarakat, sekaligus upaya meningkatkan kapasitas pemuda. Sebagai organisasi kaderisasi pemuda Kristen, GAMKI Maluku akan mengemas kegiatan dalam sejumlah program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari kesehatan, lingkungan, pendidikan, ekonomi, literasi hukum, hingga pembinaan warga gereja. Saudara, kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat hubungan kolaboratif antara GAMKI, gereja, pemerintah negeri, dan masyarakat setempat. Dan untuk diketahui bahwa kehadiran GAMKI dalam kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Nolot dan Itawaka. Program GAMKI juga mengabdi lebih berorientasi pada kegiatan pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat melalui pendekatan kolaboratif, partisipasi, dan berkelanjutan. Menurut Papilaya bahwa sejumlah program utama yang disiapkan meliputi pelayanan sosial masyarakat, pendidikan formal gereja, pembinaan warga gereja, workshop, sosialisasi, aksi kesehatan, hingga berbagi kasih. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Saudara, Kampung Nelayan Merah Putih atau KNNP adalah salah satu program pemerintah untuk mengubah wajah desa-desa pesisir di Indonesia menjadi lebih modern dan berdaya saing. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, membangun daerah pesisir dan kampung budidaya potensial untuk dijadikan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini bertujuan mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan berdaya saing. Lewat program ini, kampung nelayan dan kampung budidaya perikanan potensial di berbagai provinsi akan disulap menjadi kawasan yang tertata, produktif, dan berkelanjutan. Dan yang lebih menarik lagi, di setiap kampung nelayan Merah Putih akan dibangun berbagai fasilitas penunjang lengkap seperti dermaga, gudang beku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, hingga tempat pelelangan ikan atau TPI, lengkap dengan drainase dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, termasuk dok untuk kapal dan gedung perkantoran agar kegiatan ekonomi masyarakat makin lancar.

Pendengar yang masih bersama kami di saat ini, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saudara, informasi untuk diketahui bahwa Maluku Manggurebe 2026 hadir kembali. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku kembali menghadirkan Maluku Manggurebe yang ke-6 tanggal 8 sampai 10 Oktober 2026. Ada banyak kegiatan seru mulai dari bazar UMKM, berbagai lomba, talk show, live music, sampai ratusan hadiah menarik. Ada juga Maluku menyanyi tanggal 9 Oktober di Taman Patimura Ambon mulai pada pukul 19 WIT. Pendaftarannya gratis. Jadi jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga dengan teman-teman, ramaikan Maluku Manggurebe 2026. Informasi lengkap bisa menghubungi Basudara Rupiah di Instagram Bank Indonesia Maluku. Dan selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami di pagi ini. Anda yang akan menjalankan aktivitas Anda di hari ini, Rabu 7 Oktober 2026.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Info Pagi, informasi seputar Maluku yang kami hadirkan untuk Anda di saat ini. Saudara, untuk diketahui bahwa Kepolisian Daerah Polda Maluku memperkuat sinergitas dan soliditas bersama Tentara Nasional Indonesia TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Maluku. Penguatan hubungan kelembagaan tersebut ditandai dengan kunjungan silaturahmi Dirlantas Polda Maluku Kombes Pol Dedi Eka Jaya Helmi SIKMH bersama Dirintelkam Polda Maluku Kombes Pol Darmawan Di Haryanto SIK ke kediaman dan Lanut Patimura Kompleks Lanut Patimura Ambon pada Senin 5 Oktober 2026. Kunjungan tersebut bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 TNI. Dalam suasana penuh keakraban, jajaran Polda Maluku menyampaikan ucapan selamat sekaligus menyerahkan kue ulang tahun kepada Danlanut Patimura sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi atas pengabdian TNI kepada bangsa dan negara. Dirlantas Polda Maluku Kombes Pol Dedi Eka Jaya Helmi mengatakan, sinergitas TNI Polri merupakan kekuatan strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, soliditas kedua instansi perlu terus dirawat melalui komunikasi dan silaturahmi yang intensif. Dengan demikian, berbagai potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi secara bersama-sama. Senada dengan hal itu, Saudara, Dirintelkam Polda Maluku Kombes Pol Darmawan menyampaikan bahwa sinergitas TNI Polri memiliki peran penting dalam membangun sistem deteksi dan pencegahan dini terhadap potensi gangguan keamanan. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Kakak, Ale sadar sih, sekarang nih kalau air pasang, banjir rob tuh sungai tinggi-tinggi sekali. Sampai jalan muka rumah juga terendam air.
1: Aduh, Ade jangan anggap remeh akan. Katanya kalau katong kas biar saja, kenaikan air laut nih akan bisa bikin rugi negara sampai 2.000 triliun rupiah. Lalu sawah dan tambak di pesisir juga akan bisa mati semua.
0: Hei, batul kah? Ngeri lah. Terus katong mesti bikin apa nih kakak?
1: Jadi begini Ade, katong harus tanggap lah. Pemerintah sekarang ada rancang pembangunan adaptif pakai data aplikasi sepakat. Nah, katong di daerah juga mesti kompak perdukung itu. Jadi, mari katong tanggap hadapi perubahan. Katong jaga sama-sama katong pun pesisir Maluku.

Pendengar dimanapun Anda berada, informasi selanjutnya untuk diketahui, pemerintah Provinsi Maluku terus memantau perkembangan perdagangan dalam negeri melalui Daily PDN Intelligence edisi Selasa 6 Oktober 2026. Sejumlah isu utama menjadi perhatian mulai dari daya beli petani, harga cabai, distribusi beras, SPHP, harga BBM hingga perubahan skema intensif SPPG. Nilai tukar petani NTP Maluku pada September 2026 tercatat naik 1,94% menjadi 99,19 dari 97,31 pada Agustus. Dan indeks yang diterima petani naik 2,67%, sementara indeks yang dibayar meningkat 0,72%, dengan subsektor tanaman pangan naik ke 2,37% dan hortikultura 7,47%. Sementara itu, mulai 5 Oktober 2026, saudara, diberlakukan skema intensif baru berdasarkan peraturan BGN nomor 13 tahun 2026. Pemerintah Provinsi Maluku juga memberikan perhatian pada distribusi pangan, khususnya beras, serta kondisi daerah sentra produksi dan wilayah yang mengalami harga tinggi. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id. Dan saudara, akhirnya sampai di sini sudah info pagi, informasi seputar Maluku yang kami hadirkan untuk Anda.

0: Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, saatnya opini publik kami hadirkan untuk Anda.
1: Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.
0: Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Kita jumpa di pagi ini dalam opini publik edisi Rabu 7 Oktober 2026. Dan di kesempatan pagi ini, saudara, Anda yang ingin bergabung bersama kami, line telepon 383-4921 kami buka untuk Anda. Juga line WhatsApp kami 0813-5624-5886 kami juga buka untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami di pagi ini dalam opini publik. Dan hal-hal terkait apa saja yang ingin Anda sampaikan, pendengar, Anda bisa langsung menghubungi kami di 0813-5624-5886.

0: Tahukah Anda, kesiapsiagaan terhadap bencana dapat menyelamatkan banyak nyawa. Indonesia berada di wilayah yang rawan gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga letusan gunung api. Karena itu, setiap keluarga perlu mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah bencana terjadi. Siapkan tas siaga berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan ringan, air minum, senter, serta perlengkapan darurat lainnya. Kenali jalur evakuasi di lingkungan tempat tinggal dan ikuti informasi resmi dari pemerintah maupun BMKG. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Tetap tenang, saling membantu, dan utamakan keselamatan. Kesiapsiagaan bukan membuat kita takut, tetapi membuat kita lebih siap menghadapi situasi darurat. Karena bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi risikonya dapat kita kurangi bersama.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami di saat ini. Di pagi ini Anda yang ingin bergabung bersama kami, line telepon 3834921 kami buka, juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886. Dan saudara, kita ketahui beberapa waktu terakhir ini sering terjadi kebakaran hutan, dan pemerintah Kota Ambon pastikan selalu hadir untuk menangani kebakaran. Tentunya warga juga diminta untuk terus waspadai kualitas udara. Dan pendengar, sejalan dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kota Ambon, Moritz Tamayala, juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kualitas udara akibat maraknya fenomena kebakaran hutan dan lahan yang melanda beberapa titik wilayah Kota Ambon. Kami kutip dari laman rri.co.id, Ketua DPRD Kota Ambon Moritz Tamayala mengatakan bahwa kebakaran ini dipicu oleh cuaca ekstrim dan fenomena alam yang sulit dihindari. Untuk itu, perlu ditingkatkan kewaspadaan terhadap kualitas udara, terutama warga yang rentan. Dan pendengar, untuk diketahui bahwa berdasarkan rilis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan DLHP Kota Ambon, parameter kualitas udara PM2,5 saat ini berada pada kategori sedang. Meski belum masuk tingkat ekstrim, kondisi ini tetap berisiko menimbulkan gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, khususnya bagi kelompok rentan dan sensitif terhadap polusi. Dan masyarakat juga, terutama yang memiliki riwayat penyakit respirasi, untuk memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Tentu langkah ini dipandang penting mengingat durasi pasti berakhirnya fenomena cuaca ekstrim belum dapat diprediksi. Selain itu juga, saudara, pemerintah Kota Ambon terus melakukan langkah mitigasi pencegahan di lapangan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuat kanalisasi serta mengarahkan warga yang bermukim di sekitar kawasan hutan untuk membuat sekat pembatas atau bedeng guna mencegah rembetan api ke pemukiman penduduk. Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan saudara di 3834921, juga di line WhatsApp 0813-5624-5886 terkait dengan kebakaran hutan yang beberapa waktu ini terjadi seperti di kawasan Gunung Nona. Silakan saudara, Anda yang ingin memberikan masukan, pendapat, saran, kritikan Anda di opini publik.

RRI dengan esensi buku. The Alchemist, karya Paulo Coelho, yang terbit pada tahun 1988, adalah kisah tentang seorang penggembala muda asal Andalusia bernama Santiago yang bermimpi tentang harta karun yang tersembunyi di Mesir di kaki piramida. Mimpi tersebut memicu perjalanannya yang penuh petualangan untuk menemukan harta karun itu. Dalam perjalanannya, Santiago bertemu dengan berbagai tokoh yang memberikan pelajaran hidup penting baginya, seperti Melkisedek, seorang raja bijak, seorang pedagang kristal, seorang pria Inggris, cari ahli alkimia, dan tentu saja sang alkemis. Esensi dari novel ini tidak hanya terletak pada pencarian harta fisik, tetapi lebih pada perjalanan spiritual Santiago menuju pemahaman tentang tujuan hidup dan bagaimana mengikuti hati nuraninya. Pesan utama dari The Alchemist adalah bahwa setiap orang memiliki personal legend atau legenda pribadi atau panggilan hidup yang unik. Dan jika kita benar-benar menginginkannya, seluruh alam semesta akan berkonspirasi untuk membantu kita mencapainya. Santiago diingatkan untuk tidak mengabaikan mimpinya. Sepanjang perjalanan, dia belajar bahwa mengejar mimpi adalah jalan menuju jati diri sejati. Setiap pengalaman dalam hidup Santiago, baik yang menyenangkan maupun yang tersulit, adalah bagian dari pembentukan dirinya. Kesalahan dan penderitaan yang dialaminya membawa wawasan baru yang membuatnya lebih bijaksana. Novel ini mengajarkan bahwa dunia berbicara kepada kita melalui simbol, tanda, dan kebetulan yang sering kita abaikan. Santiago belajar memahami dan mengikuti bahasa ini selama petualangannya. Keberhasilan dalam mencapai mimpi memerlukan keyakinan yang kuat, ketekunan, dan tidak menyerah meskipun menghadapi banyak tantangan. Pada akhirnya, Santiago menemukan bahwa harta karun yang dia cari sebenarnya bukan hanya benda fisik, tetapi lebih merupakan pengetahuan dan kebijaksanaan yang ia dapatkan dalam perjalanannya. Dalam hal ini, Paulo Coelho menekankan bahwa kebahagiaan sejati dan pemenuhan hidup datang dari dalam diri kita, bukan dari hal-hal eksternal. The Alchemist adalah sebuah karya yang menginspirasi pembacanya untuk tidak takut bermimpi dan percaya pada kekuatan takdir. Buku ini mengingatkan bahwa perjalanan untuk menemukan diri sendiri dan mewujudkan tujuan hidup merupakan petualangan yang sangat berharga. Pesan filosofisnya tentang mengikuti hati dan memahami bahasa alam semesta tetap relevan dan menjadi pelajaran hidup yang mendalam bagi banyak orang di seluruh dunia. Demikian esensi buku karya Paulo Coelho dari RRI untuk Indonesia.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku memastikan terdapat 7 kabupaten yang belum mencapai eliminasi malaria karena masih ditemukan kasus malaria lokal dan angka kesakitan di atas 1/1000 penduduk. Pemprov Maluku menargetkan pada 2028 seluruh kabupaten kota di Maluku sudah mengeliminasi malaria. Hal itu disebutkan dalam sambutan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa yang disampaikan dalam kegiatan pemetaan dan stratifikasi risiko malaria untuk efektivitas alokasi sumber daya serta koordinasi pelibatan masyarakat dan penemuan kasus aktif pada populasi dan wilayah berisiko tinggi di Provinsi Maluku. Gubernur Hendrik mengatakan, Pemprov Maluku menargetkan percepatan menuju Maluku bebas malaria dengan target eliminasi tingkat provinsi pada 2028 sekaligus mendukung target eliminasi malaria nasional pada 2030. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan penguatan deteksi dini, pemeriksaan kasus, akses diagnosis, keberlanjutan pengobatan, serta surveillance vektor dan migrasi.

Anda terus bersama kami, saudara, menemani pendengar di kesempatan pagi ini. Dan Anda yang baru bergabung bersama kami, bahkan yang sudah stay tune dari pukul 5 pagi hingga saat ini, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan saudara, di pagi ini berbagai informasi akan kembali kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di saat ini, terutama untuk Anda yang akan memulai dengan aktivitas.

Selamat pagi untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di saat ini. Lagu-lagu hiburan terus kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar di kesempatan pagi ini di tengah Anda menjalankan tugas dan aktivitas Anda di hari ke-7 bulan Oktober tahun 2026. Dan berbagai informasi juga akan kami hadirkan untuk Anda saudara di kesempatan pagi ini. Dan pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat di Maluku untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla, menyusul kondisi asap yang masih terpantau di sejumlah wilayah. Peringatan tersebut menjadi langkah antisipasi karena berdasarkan pembaruan sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan, tingkat kemudahan terbakar bahan permukaan tanah di Maluku berada pada kategori sedang hingga sangat mudah. Indikator Fine Fuel Moisturized Code menunjukkan kondisi bahan bakar ringan seperti dedaunan kering, humus permukaan, dan alang-alang cukup mudah terbakar. Sementara itu, DMC juga berada pada kategori sedang hingga sangat mudah yang menggambarkan kondisi kekeringan bahan organik pada lapisan menengah permukaan tanah. BMKG juga mencatat bahwa Initial Spread Index ISI berada pada kategori rendah hingga sangat tinggi. Kondisi ini menunjukkan api dapat lebih mudah menyebar apabila kebakaran terjadi, terutama ketika kecepatan angin meningkat. Sementara itu, Fire Winter Index VWI berada pada kategori sedang hingga sangat tinggi. Indeks tersebut menggambarkan potensi intensitas api dan dipengaruhi oleh kondisi cuaca serta tingkat kekeringan bahan bakar. Saudara, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Patimura Kamari dalam siaran pers BMKG pada beberapa waktu lalu menyampaikan adanya asap tipis hingga sedang yang menyelimuti langit Maluku dengan jarak pandang berkisar 5 hingga 9 km. Asap cukup tebal dengan jarak pandang kurang dari 5 km teramati pada pagi hari di sejumlah wilayah, antara lain Kota Ambon, Kepulauan Aru, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Buru, dan Buru Selatan. Selain itu, pendengar, BMKG juga mendeteksi hingga 12 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sebaran terbanyak terpantau di wilayah Buru Selatan. Berdasarkan arah angin timur hingga barat laut dan pemantauan satelit Himawari 9, sebagian asap yang masuk ke wilayah Maluku berasal dari Papua, serta sebagian kecil dari Pulau Buru dan Pulau Seram. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya kawasan hutan yang terjadi secara alami maupun akibat perbuatan manusia. Kebakaran ini sering terjadi saat musim kemarau, ketika cuaca sangat kering dan mudah menyambar api. Asap yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan pernapasan, merusak lingkungan, serta mengganggu penerbangan dan aktivitas sehari-hari. Hutan adalah rumah bagi berbagai hewan dan tumbuhan, serta berfungsi menjaga keseimbangan alam dan udara bersih bagi kita semua. Oleh karena itu, jangan pernah membakar sembarangan atau membuka lahan dengan cara membakar di kawasan hutan atau sekitarnya. Jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Mari kita jaga hutan agar tetap lestari demi keselamatan dan masa depan kita bersama.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan juga informasi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi ini. Dan terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, pukul 9 waktu Indonesia Timur, kita ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3.